0: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
1: Good morning.
0: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hi, good morning Sobat Fox, selamat pagi. Ketemu lagi sama Nindi Aristika seperti biasanya Sobat Fox, menemani kamu di hari Sabtu pagi, yaitu di program Weekend Morning Show. Dan seperti Sabtu sebelum-sebelumnya Sobat Fox ya, sebelum-sebelumnya kapan tuh? Arin bakal muterin lagu-lagu yang tentunya bikin semangat. So buat kamu yang mungkin pagi hari ini bangun-bangun rasanya kurang fresh, kurang mood, moodnya gak ada motivasi sama sekali, jangan sampai Sobat Fox ya. Silakan request lagu Sobat Fox, boleh banget ya. Anin temenin kamu selama 3 jam dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Lagu yang bisa diputerin dari mancanegara dan juga Indonesia Sobat Fox. Yuk langsung aja dikirim di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, nomornya ada di 0887 188 1053. Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Masih bareng sama Nidia Ristika, Sobat Fox ya. Waduh, ini gimana nih para moms and dad ya. Sebentar lagi libur telah tiba. Ini terpantau kalau di Jogja sendiri ya, akhir-akhir ini tuh pasti padat banget. Karena mungkin buat sebagian besar wisatawan yang memang menggunakan momen ini, momen libur sekolah ya Sobat Fox, liburan akhir semester atau liburan sekolah ini untuk berwisata di Yogyakarta, di Jogja dan sekitarnya. Gak mau kehilangan momen. Pokoknya meskipun sebentar lagi udah mau masuk, besok Senin ya, lusa Sobat Fox udah mau masuk sekolah, tapi tetap gak mau kehilangan momennya. Dipuas-puasin dulu ya, jalan-jalan sama keluarga, nyenengin anak, apalagi anaknya yang kemarin dapat peringkat. Wah, ini wajib banget ya disenengin, kasih reward Sobat Fox ya. Jadi gimana nih, hari ini kamu kemana Sobat Fox ya? Lagi kulineran kah? Atau mungkin mau udah bikin planning, mau ke Kaliurang, mau ke mana lagi Sobat Fox ya? Wisata di sini-sini aja, di kota-kota, ke Malioboro dan lain sebagainya. Pokoknya tetap hati-hati ya, patuhi rambu lalu lintas yang ada. Terus juga kalau misalkan macet ya, bersabar aja ya. Diademin dulu sama playlistnya Weekend Morning Show Sobat Fox.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: sing ada lawan.
1: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
1: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, gimana nih ya? Udah ketemu belum mau sarapan pagi pakai apa? Kalau Anin sih kepikirannya pagi hari ini pengen soto ya. Bener-bener literally sarapan lokal wisdom banget ya. Kayak di Jogja ini, kalau mungkin wisatawannya sukanya apa ya, sarapan gudeg gitu ya. Kami-kami ini ya, warga yang sudah menetap selama bertahun-tahun, atau bahkan mungkin buat Sobat Fox yang udah puluhan tahun ya di Jogja ini, mungkin sukanya adalah soto. Terpantau ya, warung-warung soto ini tidak kalah ramainya dengan warung-warung gudeg yang ada di pinggiran jalan ya. Kalau aku sih memang sukanya pagi-pagi yang berkuah gitu Sobat Fox ya. Kalau kamu sarapannya apa? Tapi yang jelas kalau misalkan Sobat Fox sarapan, apapun menu sarapannya, kalau nanti kerasanya begah, terus kembung karena mungkin saking lahapnya dan kebanyakan makan ya, ini tenang aja, balurin perut kamu pakai minyak balur sanga-sanga biar lebih enakan lagi Sobat Fox.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi

Masih barengan sama Nindi Aristika Sobat Fox di Weekend Morning Show. Pastinya ya, gimana? Aku tanya sekali lagi deh, udah kepikiran belum mau kemana hari ini Sobat Fox ya? Kalau kamu berencana mungkin pengen hiking atau mungkin pengen apa ya, wisata di tempat yang alam-alam gitu, kayak misalkan di hutan ya, terus abis itu di bukit-bukit gitu Sobat Fox ya, jangan lupa bawa satu produk yang bisa mengurangi rasa gatal, karena takutnya nanti kamu di sana ya ketemu yang namanya apa namanya tuh serangga-serangga yang tidak diundang dan tidak ingin kita jumpai Sobat Fox ya, terus nggak sengaja gigit kamu ya, sengaja kalau mereka pasti sengaja ya, sengaja gigit kamu gitu kan, rasa gatalnya tuh susah banget hilang Sobat Fox dan gak enak banget. Makanya ini sedia selalu yang namanya sangat-sangat gatalin Sobat Fox ya. Ini adalah produk baru dari Sangat-Sanga yang memang diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, yaitu adalah daun mint yang menyegarkan, ada minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamarind oil, dan juga daun pegagan. Sangat-Sanga gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis kurap, dan juga biduran. Hanya dengan Rp75.000 dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sangat-Sanga gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan juga di Fox Radio Network. Informasi lebih lanjut kunjungi aja Instagram di @sangasanga_bali. Sangat-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Eh, Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits, barengan sama Anindya Sobat Fox di Weekend Morning Show pastinya. Gimana pagi hari ini, udah kepikiran mau olahraga apa Sobat Fox ya? Rasanya mungkin kalau buat yang udah sering olahraga, satu hari aja atau mungkin satu minggu aja skip olahraga tuh rasanya di badan ya, itu rasanya gak enak Sobat Fox, kayak mungkin pegel-pegel dan lain sebagainya ya. Sama seperti Anin dulu, tapi ya dulu pas masih rajin olahraga, sekarang mah kalau inget aja dan kalau sempet aja Sobat Fox ya, ya gimana, mohon maaf waktunya sangat tidak ada ya, bukan tidak ada sih, tapi kayak minim banget gitu. Dan bingung sih kalau mau olahraga, karena kan Anin kan bener-bener handle kerjaan rumah dan juga anak Sobat Fox sendirian di rumah. Baru nanti kalau suami pulang tuh baru tukeran gitu loh Sobat Fox. Jadi bingung sebenarnya pengen olahraga apa gitu ya. Tapi kayaknya yang pengen aku rutinin lagi kayak dulu itu adalah renang sih sepertinya. Karena aku merasa kalau renang itu olahraga yang menurutku paling ringan dan gak bikin keringetan. Itu plusnya Sobat Fox. Aku paling suka renang, kenapa? Karena ya itu tadi, kita gak perlu merasa keringetan dan ngos-ngosan gitu loh. Kalau kayak apa namanya, gak kayak kalau kita lari Sobat Fox ya. Gimana? Kalau kamu ada olahraga favorit yang mungkin kamu sukai Sobat Fox, coba kasih tahu ke Arin, olahraga apa yang mungkin akhir-akhir ini kamu tekunin atau kamu lagi sukain Sobat Fox.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Talks, dan tentunya masih barengan sama Nini Aristika, masih dikasih lagu-lagu enak sampai dengan ya kurang lebih 1,5 jam ke depan Sobat Fox ya. Buat kamu yang mungkin pagi hari ini bingung pengen kulineran apa, atau mungkin siang hari nanti pengen makan siang apa, kayaknya kalau makan siang tuh enaknya tuh yang nasi ya, nasi sama ayam goreng, waduh itu enak banget. Kalau di Jogja sendiri kayaknya banyak banget ya ayam goreng, kuliner per ayam gorengan Sobat Fox ya, mulai dari yang legend-legend, terus yang baru-baru tuh ada di wilayah Kranggan, ayam goreng rempah, Arin gak tahu namanya apa, pokoknya depannya ayam goreng rempah. Terus ada juga ayam goreng khas Thailand, nah ini lagi viral nih Sobat Fox ya. Kalau yang legend udah pasti ada nyonya, itulah di Jalan Solo ya kan. Terus ada juga yang apa namanya, merek apa ya aku lupa, pokoknya yang di Jalan Godean itu, nah itu baru yang legend-legend ya. Kalau di Jogja nih menurutku ada dua golongan ayam goreng Sobat Fox, ayam goreng kampung ya. Yang pertama adalah ayam goreng yang manis kayak bumbu bacem gitu. Yang kedua adalah ayam goreng yang gurih gitu Sobat Fox. Kalau aku sih tipikal orang yang suka ayam goreng yang gurih, yang bumbu kuning gitu. Kalau yang bacem tuh kayak kurang suka karena manis banget gitu ya. Kalau yang bumbunya gurih atau bumbu ungkep kuning, itu entah kenapa kalau mau di pairing sama sambel apapun, entah sambel terasi lah, sambel tomat atau sambel bawangnya, itu nyambung-nyambung aja. Tapi kalau misalkan makan yang ayam goreng yang bumbu bacem ini mau di pairing sama sambel terasi terutama ya. Biasanya kan sambel terasi Jogja tuh agak manis gitu. Itu rasanya kayak kemanisan gitu. Mohon maaf ya, ini kan selera saya Sobat Fox ya. Tapi kalau mungkin Sobat Fox lebih suka sama yang bacem ya, sah-sah aja. Nah buat Sobat Fox yang mungkin bingung nanti siang makan apa, aku sarankan silahkan kamu berkeliling mencari ya mencari nasi ayam goreng Sobat Fox.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
5: Weekend Morning Show.

Jogja, your soul, your hits. Masih di Weekend Morning Show Sobat Vox ya. Semoga sih nanti gak hujan ya, karena ya ini kan weekend terakhir ya, sebelum apa namanya, hari-hari terakhir sebelum masuk sekolah lagi. Libur panjangnya sebentar lagi telah usai. Bukan telah tiba ya, tapi telah usai Sobat Vox. Jadi ya gimana ya, harus kembali ke realita kehidupan yang sesungguhnya. Ini buat yang sekolah, gimana sudah dipersiapkan seragam barunya, terus buku-buku pelajaran, buku tulis. Nah ini penting banget nih ya, alat tulis tuh jangan sampai kelupaan. Jangan sampai kamu fokus ke liburan aja, tapi hal-hal yang penting kayak yang harus dipersiapkan ketika nanti sekolah, entah anak kamu atau diri kamu sendiri Sobat Vox, ini juga harus dimulai prepare sampai dari sekarang Sobat Vox ya. Tas barunya, aduh ya, karena tuh kalau apa namanya naik kelas tuh rasanya tuh apa-apa harus serba yang baru gitu.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Weekend Morning Show.

beberapa minggu kemarin atau beberapa hari kemarin belum sempat kemana-mana Sobat Fox, dan baru hari ini kepikiran, aduh kayaknya aku bosan banget di rumah ya, tapi nih kayaknya liburan udah mau selesai. Nah tenang aja Sobat Fox ya, di Jogja ini banyak sekali yang bisa kamu lakukan, termasuk kalau bosan sama wisata Jogja yang kayak gitu-gitu aja, silahkan staycationan aja, butuh ketenangan maksudnya ya ketenangan dan membuat kenangan maksudnya ya. Ini bisa staycationan aja Sobat Fox. Ada satu rekomendasi ya, menurut Anin ini kayaknya cocok banget buat kamu yang kangen sama nuansa-nuansa yang heritage gitu Sobat Fox ya. Kamu bisa nginep atau staycation di Omah Siliran Heritage Guest House Sobat Fox. Ini kamu bisa merasakan pengalaman menginap di area Keraton Jogja. Nikmati bersantai di penginapan bernuansa tradisional tapi tetap ada sentuhan modernnya. Ini memberikan kesan yang hangat sekaligus unik juga Sobat Fox. Di sana cocok banget kids friendly ya, cocok untuk family time karena ada swimming poolnya atau kolam renangnya juga Sobat Fox ya. Omah Siliran Heritage Guest House ini tempatnya atau lokasinya ada di Jalan Siliran Lor 1 Panembahan Keraton Yogyakarta. Untuk Instagramnya kamu bisa cek dulu di @omahsiliranheritage ya, sekali lagi di @omahsiliranheritage. Silakan cek-cek di sana fasilitasnya apa aja dan bagaimana roomnya ya. Terus kalau misalkan Sobat Fox pengen langsung reservasi, keburu kehabisan sekarang juga kan, kamu reservasi, kamu cek check-innya nanti jam 2 ya kan, besok check out, jangan sampai nanti keduluan sama yang lain Sobat Fox. Bisa ke 0813 3195 ya. 1-3196-8820. Anin ulangin di 0813 3196-8820.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
1: Good morning.
0: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih barengan sama Nindya Ristika di Weekend Morning Show, Sobat Fox ya. Udah menentukan belum Sobat Fox hari ini kira-kira mau jajan di luar aja atau santai di rumah terus masak aja? Nah, masaknya jangan cuma masak air biar mateng ya. Maksudnya masak beneran gitu Sobat Fox ya. Karena hari ini kayaknya aku gak kemana-mana ya, jadinya masak aja deh ya, yang gampang-gampang aja. Kayak semalam aku masaknya apa ya? Nasi goreng. Terus pagi ini masih sisa ya buat sarapan aja. Nextnya kayaknya aku nanti mau bikin sayur asem. Kurang asem apa kehidupan ini ya, makannya sayur asem. Buat Sobat Fox, kira-kira masak apa, boleh dong di-share ke Anin ya. Hari ini masak apa, terus kalau misalkan masakannya udah matang, bolehlah difotoin ya, atau dikirimin sekalian.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
2: Let's go.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

bulan Juli enaknya kemana Sobat Fox ya? Terus bulan Juli enaknya nonton apa? Ini buat pecinta apa ya? Pecinta karakter Disney, terus juga pecinta action figure ya, tokoh-tokoh action superhero Sobat Fox yang ada di Marvel. Ini saatnya kamu untuk menontonnya ya, karena ya di bulan Juli ini banyak banget. Kayaknya gak banyak sih, dua itu tadi aja ya yang akan tayang ya. Moana sudah tayang sepertinya atau belum ya Sobat Fox ya? Kalau dijadwalkan sih Moana sih tanggal 8 Juli ini sudah tayang Sobat Fox ya di bioskop. Tapi gak tahu di Indonesia apakah sudah ada live action dari Moana Sobat Fox ya. Memang menceritakan si perjalanan gadis kalau di film kartunnya atau di animasinya sih gadis cilik ya. Tapi kalau di sini di live actionnya dia sudah tumbuh agak dewasa gitu Sobat Fox ya. Dia mengarungi samudra, mengarungi lautan Sobat Fox ya, dengan keberaniannya. Atau si Spider-Man nih, Spider-Man Brand New Day, ini dijadwalkan tanggal 29 Juli mendatang akan tayang. Ini sudah ditunggu-tunggu sepertinya para pecinta series dari Spider-Man ya, yang mungkin sebelum-sebelumnya ngikutin. Jadinya gak mau kelewatan, gak mau ketinggalan Sobat Fox ya. Tapi yang jelas yang gak boleh ketinggalan di tas kamu yang jelas ada, harus ada dimanapun kamu berada. Mau di rumah, mau di motor, di mobil, di dalam tas, wajib ada yang namanya minyak balur sanga-sanga Sobat Fox, supaya kamu tetap sehat dimanapun kamu berada.

sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise. Weekend Morning Show.

Your Soul, Your Hits, masih barengan sama Nindi Aristika Sobat Fox tentunya di Weekend Morning Show. Buat Sobat Fox yang mungkin gak sengaja ya dengerinnya Fox Radio Jogja dari luar kota, hai, selamat datang di Jogja ya. Gimana rencananya, mau nginep atau mau langsungan aja? Tapi kalau saranin sih nginep aja di Jogja, karena banyak sekali wisatanya yang bisa dieksplor ya. Nah, kalau nginep kamu bingung ya, pengennya sih di tengah-tengah kota aja, yang deket dari Tugu, deket dari stasiun Lempuyangan, stasiun Tugu, kemudian deket dari Malioboro, Sobat Fox. Nah, ini bisa jadi satu pilihan yang pas, yaitu adalah sebuah penginapan yang namanya Klemih Wis, Sobat Fox ya. Ini bisa menjadi pilihan terbaik untuk liburan di Jogja dengan fasilitas-fasilitas yang pastinya bisa memanjakan, dan juga lokasinya ini strategis, ada di pusat kota Jogja, yaitu ada di Jalan Suroto nomor 14 Kota Baru Yogyakarta, Sobat Fox ya. Bangunannya cantik banget, bersejarah, dan for your information Sobat Fox, ini bangunannya didesain sama Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu adalah Insinyur Soekarno. Klemih Wis lagi ada promo ya, pengen tahu promonya apa, silahkan aja cek di Instagramnya di Klemih Wis ya, Klemih Wis, Klemih Wis _ Sobat Fox ya. Kalau pengen langsung reservasi, langsung aja hubungi di WhatsApp atau telepon di 0812 2739 5879.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Inacraft Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15-19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacraftfestival.com untuk info dan registrasi.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, gak kerasa sudah 3 jam hari nemenin kamu di Weekend Morning Show. Dan sekarang udah hampir jam 10 pagi, artinya waktu Yanin Diaristika untuk pamitan. Terima kasih buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin selama 3 jam tadi ya. Semoga hari ini hari yang menyenangkan. Dan selamat berlibur Sobat Fox, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga atau bersama dirimu sendiri ya. Abis ini masih ada lagu-lagu yang pastinya bisa menemani hari-hari kamu ya. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu gak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta. Wah, sampai besok tahun depan pun gak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah lho. Jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati. Your soul, your head.

makeup kamu gak nempel. Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba-Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Thread, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.

istimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh Putri Pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wono Budoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya kita akan

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya. Fox Radio, Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM.

0: Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras.
1: Fox Radio, Jogja.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga Klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa, seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai lagi, yaitu ke Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau pas airnya surut, bisa melihat hamparan alga atau rumput laut yang berwarna hijau maupun coklat. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, ada juga bintang laut, sampai ke golongan kerang-kerangan. Tapi yang tidak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, yaitu mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antaranya yang menarik adalah tempat ibadah untuk empat agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Apakah ini sebuah bentuk dari multikulturalisme? Ya, siapa tahu. Pantai Ngobaran, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Inacraft Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15-19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacraftfestival.com untuk info dan registrasi.
4: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycationnya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

0: mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
0: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
2: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
0: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
2: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
0: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
2: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
0: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
2: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
0: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar.
3: UKDW Jogja, UKDW seru.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yuk, mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale. Live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

sanga-sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

yang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio, Jogja.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Tengah sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Fox 105.3 FM. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Pura Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Inacra Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, lokakarya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15-19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacrafestival.com untuk info dan registrasi.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap 145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi

0: Osanga-sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race, 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Thread, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.

enggak. Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: harian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall, banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
3: Yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanamila tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
2: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku gara-gara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget gak kuliah tahun ini.
1: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
2: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
1: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
2: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
1: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
2: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
1: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Your soul, your hands.

kreasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

enggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Inacraft Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15-19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacraftfestival.com untuk info dan registrasi.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

you. Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Selamat malam Babe.
1: Selamat malam.
0: Aduh, hui, kita
1: gimana
0: balik lagi nih.
1: Ini. Aduh.
0: Babe gimana kabarnya?
1: Spanyol menang.
0: Yoi. Spanyol Belgia ya, Be ya. 2-1.
1: Spanyol menang.
0: Ntar malam gimana nih? Haaland nih.
1: Iya nih, Haaland sama Kane.
0: Inggris. Megang siapa, Babe?
1: Tapi kalau dari sejarah.
0: Seru nih.
1: Viking selalu ngalahin Inggris.
0: Iya lagi, bener ya. Kalau sejarah berbicara, Viking nih always defeat.
1: Iya, gitu, jadi ya nggak tahu nih Inggris pakai ilmu apa ya.
0: Cuman, bola nih, Be.
1: Inggris nih, saya yang kecewa sama Saka. Saka tuh biasanya mainnya bagus ya.
0: Oke. Oke.
1: Tapi nih waktu pertandingan nih kok kayak ketakutan gitu.
0: Ya kemarin ya.
1: Takut ya. Dibilang, lu orang hitam lu, jangan macem-macem di sini.
0: Udah intimidasi dulu kan.
1: Iya kayaknya gitu. Gemeter dia.
0: Be, kalau misalnya nanti Haaland menang lagi nih. Mm-mm. Itu kan berarti kan dia udah dari awal, dia anggapnya adalah tim underdog ya. Nggak diprioritaskan, nggak di... Ya pokoknya udah sepelein deh ya.
1: Betul.
0: Terus tiba-tiba Babe memegang Norwegia.
1: Nah,
0: apa alasan Babe sih memilih tim yang Babe melihat dari sekasat matanya bermain dua pertandingan?
1: Iya, saya melihat sebetulnya semangat. Jadi semangatnya Norwegia ini beyond our expectation.
0: Beyond.
1: Jadi luar biasa. Dan ada sebuah sejarah ya.
0: Apa tuh, Be?
1: Kalau sebuah kesebelasan ngalahin Jepang, itu biasanya jadi juara.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi ada patokan.
0: Iya,
1: pokoknya juara ya. Semua seria Piala Dunia itu pasti pertama kali Jepang dikalahin.
0: Oke. Okay. Nah, ya. Oke. Okay. Mitnya tuh seperti itu,
1: ya,
0: mitosnya,
1: mitosnya seperti
0: ya,
1: itu.
0: Iya. Jadi waktu itu Korea Selatan juga kan.
1: Kemungkinan makanya Haaland bisa menang ya.
0: Perempat final nanti malam.
1: Iya, perempat final ya.
0: Kan?
1: Iya.
0: Berarti kalau dia menang masuk semifinal.
1: Semifinal.
0: Babe, sebagaimana optimis ya melihat sebuah tim yang tidak difavoritkan, enggak diduga-duga.
1: Bukan tidak difavoritkan. Mm-mm. Kita kan Haaland merajalela di Liga Inggris kan.
0: Benar.
1: Iya.
0: Tapi itu dari satu orang ya, Be ya.
1: Iya, jadi gini, gimana pun peperangan itu harus dimulai dari jenderalnya.
0: Iya. Benar.
1: Lu boleh punya tentara kuat ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau jenderalnya Sontoloyo itu parah ya kan gitu.
0: Pengikutnya kaca.
1: Iya, jadi selalu harus ada lambang lah ya.
0: Iya.
1: Dan Haaland ini cocok untuk lambang. Okay. Rajin ya toh. Dan selalu bahkan suka pada hal-hal tertentu dia ke belakang bantuin pertahanan. Ya.
0: Benar, turun jauh ya, kalau kita lihat tuh.
1: Dan larinya lebih cepat dari kijang.
0: Hewan dong.
1: Kakinya panjang banget.
0: Benar, gitu. Be. Bener.
1: Orang lain baru 1-2-3 langkah, dia 1 langkah udah lewat.
0: Dia udah lewat ya. Padahal kalau dari porsi, orang ngeliatnya ya dia tinggi kayak dulu tuh ada yang di Inggris Peter Crouch ya, Be ya. Itu juga

0: tinggi, tajam juga di depan. Nah, tapi ini Haaland juga tinggi, sama nih. Dari belakang terus ke depan itu percepatan kakinya itu
1: terus luwes. Nah, biasanya orang gede itu kan kaku. Ya. Ini luwes. Coba dia berkali-kali ngegulin dengan posisi yang enggak benar loh.
0: Iya.
1: Nah, tapi gol.
0: Iya, iya, agak anomali ya. Jadi kayak misalnya dia fly kick-nya masuk. Terus
1: sambil muter bisa nendang dan masuk gitu loh.
0: Itu dia tuh.
1: Itu yang ditakutin.
0: Ntar malam nih, Beh.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Kita sambil nobar aja, Pak. Seru nih Norwegia.
1: Saya nonton
0: nih,
1: di kamar tidur ya. Lagi nonton enak-enak hilang.
0: Tidur.
1: Ketiduran. Kita tahu menang. Kayak Spanyol itu kan masih 1-1 tuh.
0: Iya. Ya.
1: Ketiduran yang gol kedua saya nggak tahu. Tahu-tahu udah peluk-pelukan.
0: Bangun udah selesai.
1: Iya. Udah dapat peluk-pelukannya. Lumayan lah.
0: Senggaknya nonton sampai akhir.
1: Iya. Gitu.
0: Babe. Kalau kita berbicara masalah si Piala Dunia ya, Beh ya. Okay. Tadi Babe juga udah sempat bilang, jenderal itu kalau jenderalnya benar, pasukannya tuh akan mengikutinya dengan benar juga dan akan memenangkan pertarungan. Kalau Rino boleh bilang nih, Beh.
1: Yeah.
0: Ini sama aja kayak modelan Babe enggak sih?
1: Apaan?
0: Kayak misalnya Babe nih, tiba-tiba kan menciptakan sebuah kutus-kutus, ya kan. Terus akhirnya Babe tidak ada berniat untuk menjual, tidak berniat untuk berbisnis. Tapi finally Babe bisa membawa orang-orang ke arah kesembuhan yang tidak diduga-duga. Kayak
1: betul.
0: Gitu.
1: Jadi itu semua sebetulnya karena semangat saya kan. Gitu.
0: Yes.
1: Saya dulu sendirian Om.
0: Iya lagi.
1: Mulai dari lagi. Belanja, nyuci, nyuci. Untung saya punya mesin cuci terbesar di dunia.
0: Hah?
1: Alias kali berjalan.
0: Gua lagi.
1: Ya kan?
0: Benar-benar.
1: Cuci di kali. Mengalir,
0: okay.
1: Dengan apa namanya tampah ya yang bahasa Jawanya itu tampah. Saya tinggal pegang sama kaki, tangan saya yang jadi bersih-bersih ya kan.
0: Nah. Sempat ngalamin kayak gitu, Beh?
1: Ya jelas.
0: Okay.
1: Belanja sendiri. Pagi-pagi saya harus bangun. Pergi ke pasar, saya belanja.
0: Oke.
1: Habis belanja, saya cuci tadi di kali tadi ya. Nah, habis cuci di kali, saya bawa ke atas, baru cuci dengan air bersih yang kedua kali. Nah, habis itu baru saya jemur supaya agak kering lah gitu.
0: Oke.
1: Baru ditumbuk, numbuknya juga sendiri.
0: Oke.
1: Habis numbuk, baru kita masak. Masaknya juga sendiri.
0: Benar-benar pokoknya sendirian nih.
1: Sendirian.
0: Oke.
1: Yang saya karena begitu masak matang, saya matiin kan, saya tidur. Paginya pembantu niris. Niris, baru setelah niris jadi, baru kita namanya kita mixing juga sendiri. Nah, setelah di mixing, nah mixing itu saya bikin sedemikian rupa supaya pembagian apa, kita kan campur dengan essential oil ya. Itu supaya gak salah. Jadi misalnya pakai minyak kayu putih, kayu putih satu tong air, satu tong plastik itu dua gitu loh.
0: Oke. Udah pembagian tuh ya.
1: Iya, dan semua sudah terhitung, tidak ada yang separuh.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, dari situ apa yang terjadi adalah bahwa presisi banget karena kita udah bagi dari awal waktu masak. Oh, masak untuk apa rempah-rempah di sini. Masak untuk dedaunan di sini.
0: Okay.
1: Saya pisahin gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi waktu nyampur gampang gitu.
0: Oke, jadi lebih efisien ya?
1: Iya, lebih efisien.
0: Udah diukur banget sama Mbak Benny.
1: Udah diurutin dan itu angkanya harus harus benar gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi harus berapa tong plastik yang kita siapkan, berapa apa namanya setelah masak kita pindah ke barco. Biasanya barco tuh minyak ya. Jadi barco tuh minyak, barco kita beli. Barco
0: minyak
1: yang
0: minyak apa sih?
1: Minyak kelapa.
0: Oh, minyak kelapa ya. Barco.
1: Itu dia kan kita beli pakai tongnya, ada tongnya. Jadi tongnya itu sekaligus juga buat bagi juga gitu.
0: Babe beli juga tuh sama tong-tongnya tuh?
1: Enggak, kan kita beli udah pakai tong. Jadi tongnya enggak kita buang.
0: Oke.
1: Okay. Kita pakai lagi gitu untuk bagi-bagi supaya tepat ini sama ini. Jadi semua itu udah dikoordinasi sedemikian rupa mulai dari masaknya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai mixingnya terkoordinasi.
0: Ibaratnya itu ketaker ya Fox.
1: Iya, jadi kalau kita harus naker, jadi saya nakernya itu pakai, kan kita beli udah ada botol nih.
0: Betul.
1: Jadi kita nggak ganti botolnya, ya botol inilah.
0: Itu lagi.
1: Botol ini isinya berapa? Ini baru kita bagi. Dan harus jangan ada separuh gitu. Mm-hmm. Jadi selalu utuh.
0: Okay.
1: Jadi nggak bakal salah gitu loh.
0: Sampai sedetail itu ya? Sendirian juga?
1: Sendirian, iya. Sedikit matematik. Sedikit matematik.
0: Sedikit
1: ya.
0: Sedikit matematik, okay.
1: Ya, terima kasih dari SD 9 terus matematik saya.
0: Untuk Rino nggak kerja pada saat itu ya, Be?
1: Hah?
0: Matematiknya kurang.
1: Bukan gitu, saya juga nggak perlu kamu. Mau saya kerjain sendiri ada, ngapain tambah pegawai, nambah-nambah ongkos.
0: Beban lagi.
1: Udah gitu nyuruh salah lagi. Udah di...
0: Udah beban resiko lagi.
1: Iya, jadi semua saya kerjakan sendiri sampai jadi mixing, baru dari mixing kita bikin apa, kita pindah lagi. Saya modifikasi apa namanya...
0: Item-itemnya dan segala macam.
1: Barco itu ujungnya kita kasih keran air itu.
0: Oke.
1: Supaya dia keluar dikit-dikit. Nah itu harus gak boleh gede-gede. Jadi pintar tuh mainnya.
0: Nitis-nitis gitu ya Pak?
1: Iya, ya gak sampai nitis.
0: Oke.
1: Supaya masuk ke mulut botol.
0: Oke. Oke, oke.
1: Dan itu harus ada di mana. Jadi harus teliti itu.
0: Ini kayak gini-gini emang Babe udah belajar sendiri kah? Terus tiba-tiba ini emang kayaknya
1: enggak,
0: harus
1: begini sistemnya. Enggak ya, saya sistemnya. Di dalam keadaan segitu saya langsung... Saya punya sistem ABCD.
0: Oh, gitu. Langsung tercetus lah pada saat itu dengan sendiri. Mantep.
1: Jadi ya pokoknya udah biasa berhitung kan.
0: Ya.
1: Ini sama ini sama ini sama ini jadinya ini.
0: Jadi gitu. Kalkulasi juga ya, Be, ya. Terukur kalkulasi. Jadi nggak sembarangan Foxian ketika Babe itu.
1: Dari membuatnya. Awal kita sudah terukur.
0: Yes.
1: Kita tidak omon-omon bikinnya.
0: Iya. Iya. Gitu. Iya.
1: Nah ini padahal 49 bahan.
0: Iya. Apalagi yang 140 ya Be.
1: Apalagi yang 69.
0: 69, oke. Okay.
1: Dan apalagi yang 140. Jadi untung setelah periode itu, kita bikin pabrik kan.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu saya sudah, pabrik itu saya desainnya. Mm-hmm. Di mana apa namanya, pengolahan bahan baku. Mm-hmm. Sebelum bahan baku itu masuk ke tempat pengolahan, sudah masuk dulu, dicuci dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dicuci, jadi masuk ke tempat pengolahan itu, apa namanya, sudah tercuci ya. Oke, gitu.
0: Udah punya sistemnya ya.
1: Ya, Be. Lalu kita nggak numbuk lagi. Untuk hal tertentu kita masih numbuk. Tapi kita pakai apa namanya, mesin giling.
0: Mesin giling ya.
1: Tapi bukan yang tajam, yang tumpul.
0: Tumpul, iya. Ya.
1: Jadi
0: buat tidak, ngaduk ya Be? Ya?
1: Ini,
0: jahe
1: misalnya.
0: Ya?
1: Jahe kan masih utuh masuk. Mm-hmm. Nah itu digiling dengan sesuatu yang tumpul, bukan yang...
0: tajam
1: ya,
0: gitu ya,
1: cacah itu gitu.
0: Tapi ada nggak sih metode-metode tradisional masih dipakai? Padahal kan Bobby
1: ya,
0: punya pabrik.
1: Pada betul. Pada hal-hal tertentu, misalnya seperti merica gitu ya.
0: Oh itu tradisional ada, ya?
1: Okay. Tumbuk pakai itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai kita ketemu alatnya yang bisa numbuk merica bagus, tapi tidak harus halus. Jadi kayak bikin kopi ya.
0: Kopi itu ya,
1: iya, okay. Jadi nggak boleh halus gitu, jadi mesti apa, giling kasar lah istilahnya.
0: Tapi ada PIC-nya ya, Be, ya? Ketika yang mau ngegiling si merica
1: di pabrik ada, dulu saya gitu, tapi lama-lama kan udah jadi standar.
0: Okay,
1: saya beritahu sama pegawai pabrik untuk melakukan itu.
0: Okay.
1: Tapi dari depan sampai ke belakang itu sistematis. Jadi bisa di tracking gitu.
0: Iya, bisa.
1: In case ada apa-apa tuh gampang tracking.
0: Ke monitornya juga gampang ya.
1: Iya.
0: Okay,
1: walaupun monitornya pakai mata.
0: Lucunya situ. That's why kalau aku bilang Babe ya kayak halannya Bali nih. Dia ngolah sendiri dari belakang ke depan nih, sama aja kayak halan Norwegia kan, Be ya.
1: Betul.
0: Dia main kanan kiri kanan kiri, tiba-tiba
1: gol.
0: Padahal dia juga nggak prediksi nih gue bisa gol apa enggak gitu kan.
1: Saya kalau di urusan teknis bisa saya prediksi. Khusus. Itu kan masalah teknis.
0: Iya benar.
1: Iya. Jadi semua sudah saya bikin. Bahkan saya gambar loh.
0: Oh desain juga?
1: Ya, tak gambar gitu loh.
0: Oh ini, flow-nya ya?
1: Ya flow-nya ini dari sini. Ya kalau dia pakai ember, ya gambar embernya. Isinya apa saya tulis ya kan dan sebagainya dan sebagainya.
0: Oke, seni rupanya dari kecil berapa Be nilainya?
1: Seni rupa tuh sebetulnya saya gak bagus seni rupanya. Kan agak ekstrim gitu ya. Kalau saya seni rupa gak terlalu bagus.
0: Definisi ekstrim gimana Be?
1: Ya saya gambar orang dipenyak-penyakin gitu. Nah.
0: Itu bukan ekstrim kayaknya ya. Lebih ke bodo amat.
1: Enggak, saya emang suka yang pelukis tuh, saya suka Avandi.
0: Oke. Gitu. Abstrak gitu maksudnya?
1: Enggak abstrak, enggak. Lah, okay. Tapi apa namanya, enggak realistis lah gitu.
0: Ah, iya.
1: Karena ada orang yang bikin hidung, mata, saya enggak. saya penyokin gitu. Saya ambil kesannya aja.
0: Oke, yang penting kelihatan jelas, oh ini orang gitu.
1: Iya,

0: Yang penting oh ini ember gitu ya, kan.
1: Jadi saya buat sedemikian rupa dan ini sebelum saya buat saya percobaan dulu kan. Oh kalau gini salah nih, ini harus ini dulu dan sebagainya dan sebagainya. Oh. Gitu. Sampai kita ketemu sekarang dengan alat yang relatif otomatis walaupun tetap dengan manusia.
0: Oke. Kalau dari skala 1 sampai 100 B, ada enggak sih B kayak error sistemnya itu di skala berapa B?
1: Terima kasih. Sampai zero. Hari ini zero.
0: Zero
1: error.
0: Point ya.
1: Ya, zero error.
0: Berarti karena
1: sudah zero waste, zero error. Justru karena pakai manusia.
0: Enggak totally machine ya. Nah, oke. Okay.
1: Kita pakai manusia.
0: Oke. Okay,
1: jadi okay. Bahkan kita bisa di tengah proses itu kita bisa mainin lagi karena manusia kan.
0: Memang kalau totally full mesin juga kan kita ada resiko juga yang nggak kepantau nantinya ya Pak ya.
1: Betul, dan bagi saya mesin satu listriknya gede.
0: Betul.
1: Terus beli mesin itu ternyata ya sepengetahuan saya itu mereka juga nggak siap. Mereka juga desain baru gitu untuk sesuaikan keperluan kita.
0: Oke.
1: Dan itu juga suka salah interpretasi. Betul. Jadi ada satu mesin yang kita geletakin karena dia terlalu otomatis.
0: Geletakin maksudnya nggak dipakai.
1: Kita pakai.
0: Okay.
1: Karena ketuang begini kan ada orang.
0: Ya bahaya.
1: Ya makanya saya nggak pakai itu.
0: Oke.
1: Padahal 175 juta tuh. Waduh, alatnya.
0: Aduh. Dijual nggak?
1: Nggak, saya jadiin museumnya.
0: Baru mau dibantuin ke marketplace nih.
1: Gitu.
0: Siapa tahu dapat komisi affiliate.
1: Hai. Seperti itulah saya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi kita memang karena berkembangnya tuh dari nol kan.
0: Iya.
1: Jadi kita bisa nyusunnya tuh step by step.
0: Step by step. Ya. Dan itu emang udah detail banget kelihatan.
1: Betul.
0: Lah kalau misalnya ada error sedikit ya. Sopsian. Gitu.
1: Sampai sekarang tidak pernah fail.
0: Keren.
1: Ya. Kita fail waktu si Pak Ijo yang masak.
0: Ya, Mas Pak Ijo yang masak ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Si Pak Ijo itu satu batch gosong semua.
0: Satu batch tuh gosong. Ukurannya kayak gimana
1: batch? Jadi satu ada sekitar waktu itu satu batch
0: satu
1: kira-kira
0: batch
1: 6.000 botol lah gitu.
0: Buset.
1: Gosong semua.
0: Wah, itu padahal ukurannya distributor tuh 5.000 botol ya?
1: Iya.
0: Iya. Enggak kepake refurbish atau langsung buang?
1: Saya diemin dulu.
0: Oke. Okay.
1: Saya juga gak mau goblok-goblok amat. Ternyata pada sekitar 3 bulan tuh dia mengendap kosongnya.
0: Oh gitu.
1: Ya, saya cek minyaknya bagus.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang kosong mengendap saya ambil di atasnya.
0: Oke. Ampasnya dibuang.
1: Iya, kita pakai lagi.
0: Oke. Okay. Ya. Oh keren ya, bisa se-controlling seperti itu ya Babe ya?
1: Iya, karena kita manual kan.
0: Oh iya. Exactly. Balik ya, lagi ya.
1: Betul.
0: Manual sistemnya itu yang menyelamatkan
1: si kerugian. Kalau manual kan kita di tengah proses kita bisa berhentiin kan gitu.
0: Iya. Tapi bisa ke taker kayak gitu segala macam nunggu 3 hari dulu ya Beh ya.
1: 3 bulan.
0: Oh, 3
1: baru
0: bulan.
1: Mau turun dia.
0: Oke.
1: Jadi kita biarin aja tutup, tinggal aja gitu.
0: Tapi Babe udah memprediksi enggak kalau misalnya oh ini kita tunggu dulu deh ampasnya turun.
1: Iya, saya enggak tahu berapa bulannya kan.
0: Oh enggak, oke. Okay.
1: Kita kan mengendapnya harus mengendap secara alami.
0: Alami, betul.
1: Kita enggak bisa pakai saringan dan sebagainya. Kalau enggak nanti nyampur lagi dia.
0: Betul, betul. Karena secara kimiawinya kan nanti akan terpisah ya, Pak ya. Oke. Wih, keren, semuanya sudah terhitungkan Voxian.
1: Iya.
0: Jadi kalau menurut aku sih yang kutangkap ketika Babe ini mengoperasikannya sendiri dari awal sampai akhir itu nggak semata-mata dia membuat asal-asalan, terus juga ya udah sabodo amat, nggak kayak gitu ya Pak.
1: Betul,
0: ya. Semua tuh
1: betul.
0: Terukur, tersistem.
1: Ya, dan saya mencoba untuk tidak ada yang dibuang.
0: Iya.
1: Iya kan. Gitu.
0: Tidak ada yang sia-sia ya Pak ya.
1: Betul. Gitu.
0: Jadi
1: semua terpakai bahannya, bahkan ampasnya pun kita olah lagi.
0: Oh, ampas yang kalau notabene-nya itu mah udah salah gitu ya.
1: Iya, udah dibuang. Bukan salah.
0: Bukan ampasnya. Salah. Ampasnya aja toh ampasnya, yang ngendep ke bawah
1: ya,
0: itu. Oke.
1: Okay. Itu kita olah lagi jadilah sabun.
0: Ah, oh, masih bisa difungsikan ya,
1: dupa,
0: Pak ya. Oke.
1: Okay. Jadilah powder bubuk sangat-sangat.
0: Oke. Okay. Keren kan Voxian? Jadi kalau Babe ini kalau gue lihat ya, ada salah dikit atau apa, tak dulu itu bukan salah. Dilihat dulu sama Babe karena Babe sudah memprediksi atau memperkirakannya dari awal ya, Pak ya.
1: Iya,
0: jadi manualinya.
1: Betul, saya selalu bikin catatan lah.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan terima kasih, kita kan udah berumur berapa ya? Dari 2013 ini 2026 alias 13 tahun ya.
0: Yeah.
1: Never fail.
0: Itu kira-kira ada jargon baru nggak sih Pak? Keren tuh kayaknya. Never failed.
1: Aduh. Nanti dikira sombong. Menurut saya kenapa never fail? Ya. Itu karena manual gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi saya orang yang tidak percaya bahwa kalau otomatis itu malah jadi bagus, enggak?
0: Oke, oke.
1: Iya kan. Jadi gampang aja lah. Anda bikin sambel ya, manual sama pakai blender itu rasanya enakan manual.
0: Tesnya.
1: Iya, tesnya seperti
0: itu. Benar-benar.
1: Ya sekarang juga fine dine kan, Pak, tiru-tiru masakan orang zaman kuno kan. Pakai kayu, pakai areng gitu kan. Enggak pakai
0: traditional gas. Ways-nya ya,
1: karena ada sesuatu ya menurut saya. Jadi aroma kayu ini juga masuk ke masakan.
0: Masakan,
1: dan
0: betul.
1: Itu rasanya beda.
0: Vibes-nya ya, Be. Ada yang juga bilang tuh kayak benar-benar kayak mereka lebih kayak pengen ke cita rasa masa lalu atau traditional ways-nya itu yang sekarang tuh lagi happening-nya. Ya.
1: Saya ini dulu waktu kecil pagi itu seneng selalu orang sedang mengukus nasi.
0: Ngukus nasi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dulu kan dikukus ya.
0: Iya.
1: Nggak pakai magic chair. Itu aromanya, aduh.
0: Khas banget ya, Pak?
1: Khas banget.
0: Iya,
1: dan
0: iya.
1: Nggak bisa hilang loh. Jadi baru baunya aja udah kita lapar.
0: Udah kebayang.
1: Iya, enaknya itu.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Sekarang enggak ada bau. Kecuali kita buka magic chair.
0: Gitu. Itu pun panas uapnya loh.
1: Iya kan?
0: Iya, nah, iya.
1: Kalau dikukus tuh rasanya luar biasa, Mas.
0: Ya. Masih ingat enggak, Bay? Dulu ngukus itu kan yang apa sih namanya? Yang segitiga
1: iya,
0: warna
1: pakai,
0: coklat
1: iya,
0: itu.
1: Iya, ya. Dari bambu
0: tuh. Iya, iya. Itu apa sih, Pak, namanya? Lupa gue.
1: Ya kukusan namanya.
0: Kukusan. Kukusan ya.
1: Itu kukusan.
0: Siapa tahu ada istilahnya gitu.
1: Enggak ada.
0: Emang kukusan. Oke.
1: Jadi apa namanya? Biasanya dimasak dulu sebentar, setengah mateng baru dikukus.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau langsung dikukus bisa 5 jam baru mateng. Airnya udah habis ya kan.
0: Iya.
1: Jadi ngukus itu kan pakai uap air.
0: Betul.
1: Di bawahnya ada air nanti. Tapi airnya nggak boleh sampai habis.
0: Iya, kan? Iya.
1: Jadi betul. Harus ditakar.
0: Ditakar, ya, betul. Ini menarik banget, Foxian ya. Ini aja kita baru udah hampir setengah jam lagi aja, baru mulai dari jam 8. Nggak kerasa pokoknya kalau ngobrol sama Babe ya. Tapi kita tahan dulu ya, Pak ya.
1: Oke.
0: Karena kita juga akan mengundang Foxian, Fox Radio Network untuk ngobrol-ngobrol sama Babe di malam minggunya. Siapa tahu malam minggunya lagi gak bisa kemana-mana, berantem sama pasangan, mau keluar tapi gak ada duitnya, mau nonton tapi gak ada temennya, udah di sini aja ya. Tanya-tanya sama Babe.
1: Oke, kita akan memberikan yang terbaik untuk Anda semua.
0: Eh, sedap. 0811-8121-3998. Formatnya adalah seperti biasa, nama kamu sepasi domisili dan sepasi ceritanya. Kita tunggu ya.
1: Oke. Nendong game. Nendong.

0: Fox Radio. Foxian, pameran terbesar se-Jakarta Raya kan sudah hadir, Jakarta Fair 2026 ya. Dan sanga-sanga juga udah langganan setiap tahunnya di Jakarta Fair pastinya. Kamu bisa datang aja ke booth sanga-sanga yang ada di G-Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40. Karena ingat ya, persediaan terbatas, Foxian. Tapi kalau misal...
1: Habis
0: iya, ini hari terakhir.
1: Iya, hari terakhir dulu,
0: betul.
1: Ya.
0: Dan ini kalau misalnya kita pembelian minyak balur sangat-sangat klasik, satu pcs 100 ml, ini kita dapat gratis sabun kaliku-kaliku klasik dan potongan harganya Rp20.000. Adapun pembelian minyak apapun itu variannya, 2 pcs saja itu kamu bisa dapat minyak balur sangat-sangat klasik atau ultimate yang travel size. Dan kalau misalnya kamu pembelian minyak varian apapun, 3 pieces free 1 pieces alias beli 3 gratis 1. Harganya retail satuan ya Foxian. Makanya cepetan datang ke sini. Kita juga ada diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin, ada juga diskon-diskon lainnya dan hampers eksklusif. G-Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40, karena ingat ya persediaan terbatas Foxian. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta.
2: Fox Radio. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Ada lagu Please Please Please Sabrina Carpenter dan Please Please juga buat Foxian. Mumpung lagi ada Babe Bambang Pranoto di sini, udah buruan kamu tanya-tanya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai habis pertanyaannya ya. Karena Babe lagi ada di Jakarta nih, sikat aja yuk tanya langsung ya Pak ya.
1: Juga yang ada di luar Jakarta tentunya
0: boleh.
1: Silakan nanya ya.
0: Boleh. Karena ini kita Fox Radio Network ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. 6, 7, 8, 8. Banyak
1: jadi,
0: nih.
1: Jadi ada di Banda Aceh.
0: Betul.
1: Ada di Medan.
0: Betul.
1: Di Medan ada dua loh
0: ya.
1: Ada yang siaran bahasa Indonesia sama
0: ya.
1: Bahasa Jawa.
0: Desa itu ya, Be?
1: Desa. Full desa itu.
0: Full desa.
1: Ya, boleh tanya-tanya ya, silakan ya.
0: Betul.
1: Juga yang ada di Bandung, Kumadamang, yang di Jogja, piye kabare?
0: Piye kabare? Surabaya sama sih, Pak.
1: Oh iya, Cak. Piye kabare, Cak?
0: Lebih gitu ya. Cak, piye kabare, Cak?
1: Dan di Bali ya. Beli-beli.
0: Manggilnya Bli kalau di Bali. Ya, Amsterdam, Be?
1: Apa?
0: Amsterdam.
1: Amsterdam ya. Kalau di Amsterdam nih bahasa Belanda nih.
0: Oh iya.
1: Iya, bahasa
0: karena
1: Belanda.
0: Di Belanda
1: iya.
0: Dia.
1: Iya. Menel. Oh, ayo menel.
0: Ujung-ujungnya tetap Inggris.
1: Menel beras apa?
0: Be, ini kan hari Sabtu ini ya.
1: Sabtu.
0: Ternyata tuh harga BBM non subsidi ini turun.
1: Ay,
0: gitu ya.
1: Bagus.
0: Nah, ini penting banget sebenarnya, apalagi kan Sanga-Sanga udah punya banyak mitra ya, Be ya.
1: Oke.
0: Aku tuh pengen banget nih mitra Sanga-Sanga, teman-teman gitu ya, peka terhadap perubahan biaya kecil lah gitu. Karena kan resmi turun hari ini dan angkanya itu Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina turun 3.300. Mungkin kedengarannya kecil, tapi buat pengusaha sama mitra yang mobilnya nih nempuh banyak kilometer setiap bulan, setiap hari.
1: Ya.
0: Itu
1: juga ya, dilihat persentase dong.
0: Betul.
1: Dari berapa turun 3.000 tuh.
0: Nah, ini
1: ya kalau 4.000 turun 3.000 kan 3.000.
0: Iya. Tapi kalau misal dari POV Babe nih untuk menginfokan ke mitra-mitra reseller yang Sanga-Sanga nih,
1: ya,
0: untuk peka terhadap perubahan biaya kecil seperti ini yang ternyata punya banyak dampak nyatanya pada margin bisnis mereka nih gimana, Pak?
1: Jadi biaya itu menurut saya bukan dilihat dari apa namanya, dari harga ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena biaya itu kita lihat, misalnya kita jual Sanga-Sanga nih. Marginnya gede.
0: Iya.
1: Terus Anda masih ngirit ya kan. Ya.
0: Iya.
1: Jualnya susah.
0: Iya.
1: Kan? Karena marginnya gede gitu. Jadi dari margin kita bisa mainkan ya kan. Nah, dengan teori tiga bantal kita bagi tiga ya kan. Untuk operasi, produksi, dan tabung. Udah beres.
0: Beres itu permasalahan ya, Foxian ya.
1: Iya kan, 170 ribu harga ecer.
0: Iya.
1: Misalnya kita jadi distributor, kita bisa dapat 88 ribu.
0: Iya
1: ya, kan. Itu udah berapa itu?
0: 70
1: plus 10.
0: 9.
1: Plus 10 ya kan, 80 terus ada 2.000 kan.
0: Iya benar.
1: 82 ribu.
0: 82 ribu.
1: Iya, marginnya segitu.
0: Ini nurun
1: lebih gede dari
0: iya.
1: Daripada modalnya. Masa sih masih bingung jualnya? Gitu loh.
0: Iya. Tuh, kan kebayangkan kalau dari BBM non subsidi aja turunnya itu 3.300. Sedangkan kalau misalnya reseller atau mitra Sanga-Sanga nih, itu aja udah di-spill sama Babe loh kalau misalnya
1: ya,
0: harga cakepnya dari distributor aja, wih 80 ribuan
1: iya,
0: marginnya.
1: Iya.
0: Bisa ngatur sendiri tuh.
1: Iya, betul. Satu botol bisa buat makan sehari. Iya kan?
0: Iya, 80 lagi.
1: Ribu
0: iya.
1: Udah.
0: Oh, udah mewah.
1: Udah mewah.
0: Menunya udah banyak tuh.
1: Sate.
0: Iya benar. Masih ada sisa, Be. Kalau misalnya Foxian main-main ke Mangolango Cafe,
1: yeah,
0: itu makan nasi gorengnya aja tuh ada bumbu yang benar-benar gaya-gaya ala western itu 40 ribuan. Berarti kan masih ada sisa tuh 30 ribuan.
1: Bisa ngajak pacar.
0: Iya.
1: Satu botol bisa nraktir pacar.
0: Iya. Okay. Pacar orang juga boleh.
1: Ya, asal nanti tunggu balasannya.
0: Tapi kalau misalnya Foxian mau main-main ya ke Mangolango Cafe ya, Celana KKO 9B.
1: Iya, dia ada kafe, kafenya nyaman ya.
0: Betul.
1: Dan tempatnya itu sejuk ya, karena kita tanamin pohon-pohon.
0: Benar, instagramable banget buat foto-foto,
1: di foto langsung bisa posting. Menjadi ya posting, viewernya langsung banyak. Wih, mantap. Jadi ditanya, makan di mana tuh?
0: Mangolango Coffee and Eatery ya.
1: Iya.
0: Celana KKO 9B. Iya. Dan di kita juga di Mangolango Coffee and Eatery ini, kalau misalnya kamu mau ada perayaan ulang tahun atau mau farewell kantor, kamu bisa datang ke sini loh.
1: Dan kita ada tempat yang khusus ya.
0: Space-nya juga kece.
1: Kece.
0: Gitu. Dan itu kalau misalnya dibilang apa ya, Be? Full of lights. Cahaya alami
1: tuh, karena jadi kaca misalnya, ya.
0: Betul, jadi kalau kamu mau foto gak takut yang namanya backlight. Gak perlu ring light tambahan.
1: Dan saya juga kaget kan, mm-mm, begitu ditutup tuh suara dari luar gak kedengeran.
0: Gak kedengeran, setuju ya. Bener-bener
1: kacanya
0: bener.
1: Bagus ya. Jadi betul-betul ngeblok gitu ya.
0: Yang punya aja amazing. Bayangin. Kita pun datang situ, lah kok kedap banget ya? Kan biasanya kalau kedap harus pakai ini ya Pak ya, apa kedap suara?
1: Iya, ini enggak, ini kaca.
0: Enggak ada,
1: ya.
0: Benar.
1: Jadi konsepnya kalau orang audio itu selama kacanya double itu udah kedap suara.
0: Iya, benar.
1: Jadi di luar ada sendiri, dalam ada sendiri, itu suaranya trap di tengah-tengah,
0: ya.
1: Enggak bisa masuk.
0: Enggak tembus.
1: Iya, enggak tembus.
0: Mantep pokoknya deh, benar-benar ya tadi Babe udah bilang, udah spill itu banyak tanaman-tanaman ya, gitu betul. Yang ya kalau kamu mau foto udah lagi dapet cahaya yang oke dari luar, harganya juga oke, mau makan di sini, dah buruan datang aja ya, ke sini.
1: Bahkan ya, background gedungnya aja bagus
0: ya,
1: kalau dijadiin backgroundnya.
0: Iya, gitu. Kalau misalnya HRD kantor kamu bingung mau interview, datang aja ke sini. Ya. Kita bisa kasih space-nya gitu.
1: Untuk interview ya.
0: Iya.
1: Sekaligus putusin di situ.
0: Jahat banget ya. Oh, itu mutusinnya baik, Be.
1: Iya, enggak maksudnya diterima atau tidak.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Gitu. Daripada di kantor suasananya ada orang lewat, cut-cut iya, gitu.
0: Siapa tahu jenuh di kantornya,
1: iya,
0: bisa kamu work from cafe di Coffee and Eatery-nya Mangolango.
1: Iya, ada parkirnya luas.
0: Benar.
1: Untuk daerah sini nih parkir kita terbanyak tuh.
0: Benar. Tapi kadang suka reseknya nih. Markir di sini tapi keluar, jangan dong, kasihan yang lagi makan di sini ya Pak ya.
1: Ntar bannya kita copot.
0: Kalau kita niatnya cuma ngempesin, Babi langsung nyopotin.
1: Copot, ya. Jual langsung.
0: Lumayan.
1: Lumayan, empat roda kan lumayan sama peleknya.
0: Babi tahu harga soalnya, jadi ngambilnya yang udah langsung bisa dijual ya Pak.
1: Iya, nggak nyopotnya gampang ya tuh, harganya lumayan.
0: Babe,
1: apaan?
0: Ini kan kita dari malam minggu nih, ya nggak? Biasanya kalau malam minggu obrolannya tuh suka paling sejujur-jujurnya.
1: Iya, oke.
0: Karena banyak orang yang curhat di malam minggu.
1: Siap.
0: Bukan di kantor, bukan di meeting, bukan di hari Senin yang penuh tekanan pastinya. Tapi malam minggu tuh orang paling relax, paling suka terbuka dan paling mau mendengarkan sesuatu yang berbeda. Dari pengalaman Babe, ada nggak perbedaan yang Babe rasain nih ketika berbicara soal sanga-sanga di konteks yang santai dibandingkan di presentasi formal?
1: Ya, jadi saya ini presentasi pun guyon.
0: Kelihatan sih ya.
1: Nggak pernah serius saya, guyon. Jadi bahkan kata orang, ini kata orang ya, bukan... Ya. Babe itu kalau cerita itu bisa berurutan.
0: Jadi
1: pada bengong kan dengerin drama radio.
0: Kayak storytelling.
1: Nah, storytelling gitu.
0: Kita ngikutin ngedengerinnya.
1: Betul, karena saya biasa baca novel.
0: Okay.
1: Dan saya juga sering menulis drama. Jadi saya kalau ngomong nih udah saya bagi nih, adegan pertama, adegan kedua, adegan
0: ketiga. Iya.
1: Terus nanti yang terakhir gongnya gitu.
0: Selalu ada apa ya sebutannya, klimaks ya Be ya, dalam bercerita.
1: Iya, enggak lurus aja.
0: Iya, gitu. benar. Dan tapi emang yang paling ini sedikit intermezzo aja nih. Kalau kita cerita sama Babe nih, Babe tuh selalu emang bener ngasih intronya dulu, bahkan prolognya tuh.
1: Yeah.
0: Jadi kita tuh emang bener-bener udah ngawang. Tapi hati-hati nih, Babe kadang suka belok di tengah jalan kalau dia cerita. Tapi itulah yang kenapa kita tuh suka nyaman berbicara ya Pak.
1: Betul,
0: ya, gitu.
1: Betul.
0: Ya memang ya, malam minggu begini makanya ayo silakan 0811-8121-3998.
1: Curhat-curhat ya, daripada curhat ke psikolog ya. Bayar lagi. Curhat sama kita dapat lagu lagi.
0: Iya makanya.
1: Oh yang minta lagu juga boleh ya.
0: Oh ya request lagu
1: ya,
0: boleh.
1: Gak apa-apa.
0: Apalagi sekarang malam minggu.
1: Gitu. Siapa tahu ada kenangan di malam minggu waktu diputus sama pacarnya.
0: Oh iya. Sedih banget ya. Malam minggu terus diputusin gitu.
1: Iya.
0: Babe gak cerita kayak gitu?
1: Oh banyak.
0: Oh banyak katanya.
1: Saya ini punya banyak pacar. tapi juga sering diputus gitu.
0: Babe yang diputusin?
1: Iya, diputusin.
0: Wah, nyesel tuh.
1: Wah, nyesel. Sampai sekarang tuh kalau dia lihat saya, aduh, wih, sekarang babe tajir melintir. Coba gue jadi istrinya babe.
0: Aja selalu manyun lo.
1: Ya, manyun lo.
0: Be, tapi masih ada yang suka silaturahmi gak, Be?
1: Ada sih.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Berarti cuman, tetap membuka komunikasi baik ya, Be?
1: Iya, cuman udah males.
0: Asik.
1: Nenek-nenek. Seumuran saya, cewek itu udah nenek-nenek.
0: Iya, iya, iya.
1: Udah kempot semua.
0: Aduh, jujur banget.
1: Iya, ya, jadi okay, okay. Mau membales tuh, aduh.
0: Segen ya?
1: Segen. Apalagi terus dia berkepanjangan. Okay. Aduh, udah pusing gak ada.
0: Ya, tapi silaturahmi tetap dijaga. Oh,
1: saya tetap sebagai okay, teman, okay, sebagai pernah bersahabat. Ya. Mm-hmm. Saya mencoba untuk apa namanya, baiklah gitu. Mm-hmm. Ya, walaupun memang physically,
0: yeah,
1: karena saya sudah tua juga.
0: Yeah.
1: Apalagi di perempuan, kalau udah tua kan kendor semua.
0: Nggak pakai ingatannya juga iya, ya Be ya gitu. Ingatannya, ingatannya kendor. Iya
1: iya. Habis enggak pakai tanamilah tanam.
0: Bener.
1: Jadi untuk yang sudah tua-tua pengen tetap kenceng. Jangan pergi ke bengkel ban sepeda
0: atau enggak ke bengkel bubut jangan.
1: Pakailah tanamilah tanamu.
0: Okay.
1: Kulit yang kendor-kendor itu alhamdulillah akan kembali kenyal.
0: Daging tuh kenyal.
1: Udah daging semua.
0: Karena tanamilah tanamu tuh ada antioksidan ya Pak. Ya.
1: Satu antioksidan, dia memperbaiki sampai kulit.
0: Betul.
1: Layer ketiga.
0: Layer ketiga. Ketiga. Layer satu apa Pak?
1: Layer satu ini yang
0: permukaan
1: yang,
0: ya.
1: Permukaan.
0: Kulit apa? Kulit ari ya Pak sebutannya ya.
1: Saya ari secara nama tidak belajar saya. Cuman dari baca-baca itu ada tiga layer.
0: Tiga layer. Oke. Okay.
1: Nah, yang sering terjadi. Layar pertama ini gak hilang-hilang, nempel aja gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, layar kedua mau naik gak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini layar pertama harus dibuang dulu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Supaya layar kedua naik gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan itu kalau gak salah di kaliku-kaliku juga bisa itu ya?
1: Iya, sabunnya bisa. Ya. Tapi kalau mau real merawat kulit, mm-hmm, pakailah minyak tanamilah tanamu. Yang klasik maupun yang ultimate. Ultimate. Okay.
0: Gitu. Spill sedikit Be, cara pemakaiannya, tutorialnya dari tanamilah tanamu.
1: Jadi
0: untuk wajah gimana?
1: Untuk wajah ya. Mm-hmm. Ya seperti pakai serum wajah aja.
0: Tipis-tipis kecil aja terus dikurek-kurek gitu ya.
1: Iya betul. Okay. Ngureknya jangan sampai kencang-kencang ya.
0: Iya sakit dong.
1: Jadi luka nanti. Biasa-biasa aja.
0: Oke.
1: Okay. Ini pernah ada nenek-nenek nih.
0: Beneran lu ada lo? Oh,
1: ada nih nenek-nenek. Tua, udah tua banget.
0: Pakai banget lagi. Ya, ya, okay.
1: Dan dia ada persoalan kan stroke kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tiduran terus.
0: Mm-hmm.
1: Nah, menantunya biasa mengules
0: okay,
1: punggungnya yang yang kan kalau ini kan membekas tuh.
0: Mm-hmm.
1: Kalau tidur terus, mm-hmm, nah, dioles kan. Apa yang terjadi? Kulit punggungnya itu,
0: mm-hmm,
1: waktu dipegang,
0: mm-hmm,
1: itu kayak menantunya pegang apa bayinya.
0: Oh, jadi kenceng kulitnya.
1: Oh iya, selembut kulit bayi coba.
0: Okay.
1: Jadi neneknya cuma ini kulitku udah bagus belum?
0: masih mau flexing loh si nenek.
1: Iya. Ada nenek yang lainnya rambut gitu.
0: Rambut. Rontok atau apa tuh?
1: Ya, putih semua kan rambutnya.
0: Oke, okay.
1: Terus dikasihlah minyak tanamilah tanam.
0: Uh-uh.
1: Tapi kalau dia ngoles itu hanya di tengah aja.
0: Oh, di tengahnya aja.
1: Ya, di tengah. Nah, akhirnya yang tengah hitam.
0: Hah?
1: Yang di
0: pinggirnya oh, iya. Putih. Pinggirnya tetap putih. Ya, jadi yang tempat dia ngoles itu jadi hitam.
1: Hitam. Moha. Cucunya bilang nenek moha.
0: Aliran moha nih, Bu. Ya.
1: Karena yang tengah hitam.
0: Iya, akhirnya hitam tuh ya secara gen rambutnya. Mm-mm. Keren.
1: Mm-mm. Itu yang kisah yang saya temui
0: okay.
1: di masyarakat.
0: oh iya, Rino mau pengakuan ke Babe.
1: Wah, apa nih?
0: Karena lupa
1: karena
0: nih.
1: Karena kemarin gak masuk.
0: Udah sih Babe, kan minta maaf. Tiga hari lalu kita kan berbincang tentang hewan peliharaannya Mas Joshua.
1: Oh gitu.
0: Yang
1: anjing gitu
0: ya,
1: yang keluar cacingnya
0: dua,
1: semua.
0: Iya betul, ada. Dua kan.
1: Iya.
0: Nah kata Mas Joshua itu.
1: Kucing juga bisa.
0: Iya, kucing juga bisa.
1: Nah, kamu coba ke kucingmu.
0: Aku coba. Jadi apa? Si kucing ini kan bersin-bersin. Ya. Kitten lah ya, Foxian. Ini usianya let's say 3-4 bulan lah.
1: Kucing beneran kan?
0: Kucing beneran, ada fotonya, ada videonya.
1: Oh gitu.
0: Aku udah bikin video testnya. Awalnya aku tuh ragu, Be. Karena kan aku sempat kecerotin dulu di tangan sedikit, terus aku jilat gitu kan. Itu memang ada sensasi kayak, apa ya, kayak min seketika gitu kan.
1: Okay.
0: Terus aku ngerasain, aduh nih kalau kucing ngerasain, dia bakal kejet-kejet gak ya gitu kan. Okay. Nah tapi emang kerasa minnya itu, sensasinya tuh cuma selang beberapa menit lah, habis itu hilang gitu kan. Nah, si kucingku ini, dia punya sakit tuh kayak pilek, bersin-bersin kayak gitu. Dan dia nafasnya tuh dari mulut, karena isinya ingusan terus. Nah, aku semprot. Karena
1: apanya,
0: kan mulutnya. Jadi mulutnya tak buka gitu kan. Dan emang dia matanya sudah berair gitu kan. Dari Mas Joshua lah arahannya. Yaudah langsung aja ketrot mulut. Oke, dua kali. Prot. Wah, dia langsung reaktif kan. Kayak mungkin rasanya kali ya, Be, ya gitu kan segala macam. Jujur panik.
1: Iya, panik. Aduh. Karena dia reaktif ya.
0: Reaktif. Terus dia kayak blah blah blah gitu kan. Rasanya ajaib mungkin bagi dia gitu kan. Dua hari, tiga hari. Be sembuh hari ini.
1: Oke, luar biasa.
0: Sembuh beneran, Foxian. Matanya tuh udah fresh lagi.
1: Iya, enggak
0: berair, enggak sipit, enggak kayak kena virus.
1: Hilang.
0: Yes.
1: Tuh, ya kan.
0: Ini benar-benar real testy. Sembuh. Nanti aku kasih videonya deh buat Foxian deh buat lihat.
1: Apalagi
0: deh.
1: Kamu. Kucing aja sembuh.
0: Iya.
1: Kucing lo sembuh.
0: Kucing yang dia kagak tahu ya ilmu pengetahuan seperti apa. Terus juga herbal kayak apa. Sembuh Foxian, kucingku.
1: Jadi, ya itu luar biasa ya. Jadi juga cerita-cerita tentang binatang sembuh tuh banyak ya. Ya Joshua juga cerita. Jadi dapat anjing dibuang
0: iya, gitu. Yang cacingan, secara tidak sengaja ya, Beh ya.
1: Dibalur ternyata dalam waktu 3 bulan recovery dan bulunya bagus lagi. Gitu.
0: Betul, betul. Dan itu benar-benar nge-trigger aku nih Foxian untuk coba deh ke kitten aku gitu kan. Soalnya juga diarahkan sama Babe, gak usah langsung aja kata gitu. Sama perutnya tuh dibalur sedikit. Yeah, karena kan banyak bulunya itu kan. Yeah. Sembuh 3 hari. Dan itu aku cuma sekali-sekalinya itu. Karena aku gak tega ngeliat reaksinya gitu kan.
1: Kan reaksinya emang...
0: Iya emang reaktif banget kan. Kayak blah blah blah blah. Wah pedes sekali ini atau apa gitu kan. Awalnya emang gak tega. Terus juga awalnya kayak... ini sehat gak ya gitu kan. Sembuh hari ketiga.
1: Oke.
0: Ini the real testy dan... Ya aku believe ke sanga-sanga gitu. Itu ultimate yang aku kasih.
1: Oke. Dia tahu tuh harganya mahal, jadi cepat sembuh dia.
0: Kata kucingnya lumayan nih, lu pakai sanga-sanga.
1: Oke, jadi untuk yang lagi pilek-pilek ya, jangan tunggu waktu lama, langsung aja dibalur ya, atau mau disemprot juga bisa. Saya ini sering bersin ya, kalau ada hawa dingin atau habis minum es tuh sering bersin.
0: Oke.
1: Dan bersinnya tuh biasanya lama. Kalau dibiarin mungkin 1/4 jam tuh bersin tuh nggak berhenti berhenti.
0: Okay.
1: Ya, saya semprot aja di tangan lalu dengan apa telunjuk saya masukkan di dalam hidung.
0: Telunjuk dimasukkan dalam hidung. Oh langsung blok gitu
1: ya,
0: aja.
1: Iya dimasukin.
0: Oke. Okay.
1: Itu bersin sekali udah selesai berhenti deh dia.
0: Sangat-sangat tuh Be?
1: Sangat-sangat.
0: Oke okay.
1: Jadi kenapa analisanya gini loh? Kenapa orang bersin itu kan ada sesuatu yang tidak nyaman di hidungnya.
0: Betul.
1: Itu kekuatan manusia untuk membuangnya ya.
0: Betul.
1: Nah begitu dikasih sangat-sangat matek tuh bakterinya, bakterinya. Jadi ya sekali aja dikeluarin udah bakterinya udah mati udah nggak ada lagi.
0: Oke. Okay. Gitu. Itu kalau caranya Babe berarti ke tangan dulu langsung masukin ke hidung.
1: Iya,
0: dihirup ya Babe kayak gitu ya.
1: Yang ya dihirup secara nggak usah kayak inhaler gitu nggak usah lah.
0: Pokoknya dipadetin aja lah.
1: Ya
0: wes.
1: Ya, dan itu satu cerot aja cukup.
0: Iya.
1: Nggak usah dua cerot kayak kucing Anda.
0: Iya. Soalnya dibilang dua kali Mas Joshua. Oke, siap.
1: Ya,
0: gitu. Tapi emang works. Itu works banget.
1: It works. Jadi kalau cuman pilek-pilek, apalagi batuk-batuk, pusing-pusing, itu balur ya kan. Kalau memang masalahnya di hidung ya langsung dimasukin ke lubang hidung. Ya kalau batuk di tenggorokan ya disemprot di tenggorokan ya.
0: Betul.
1: Dalam waktu tidak begitu lama sembuh ya.
0: Betul. Dan emang kalau misalnya dibilang kata Babe sendiri ultimate ya emang 140 ingredients dan itu herbal semua. Mm-hmm. Dan itu kandungannya juga ekstrak virgin coconut oil ya Be.
1: Iya, jadi yang apa namanya yang ultimate walaupun ada minyak kelapa, tapi dibanding dengan extra virgin zaitun ya, bukan coconut ya, itu lebih banyak zaitunnya.
0: Okay.
1: Extra virgin lagi.
0: Extra virgin. Okay.
1: Jadi orang panen panen zaitun tuh kan diorok-orok gitu kan, jatuh.
0: Diorok-orok bahasa
1: bahasa Jawanya diorok-orok gitu jatuh, terus dikumpulin di plastik, terus pemerasan pertama.
0: Okay.
1: Itu namanya extra virgin. Dan baunya seger banget, enak sekali gitu.
0: Ya betul.
1: Itu,
0: betul.
1: Dan itu bisa untuk salad, bahkan bisa diminum langsung gitu loh.
0: Yeah. Betul, betul.
1: Ya,
0: betul.
1: Jadi itu sangat apa? Sangat bagus untuk kesehatan.
0: Beh, bisa dijelasin gak ke Foxian kalau yang waktu aku rasain itu kan memang pas aku coba ya di mulut sendiri atau aku rasakan sendiri ya di sama aku tuh ada sensasi mint-nya itu loh.
1: Ya, sebetulnya bukan mint itu.
0: Itu apa sih,
1: itu pedes-pedes dikit lah gitu. Kan kita juga pakai jahe.
0: Iya, kandungan jahenya
1: ada apa? Laos, ada apa namanya? Kunyit dan sebagainya. Itu kan selalu ada pedesnya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, iya. Oh, pantas kucingku sembuh ya, Pak.
1: Iya, gitu. Iya. 140 bahan. Gila.
0: 140 itu. Ingredients. Mantap.
1: Apalagi ada, mungkin Anda baru pernah dengar ada namanya keladi tikus.
0: Apa, Pak?
1: Keladi tikus.
0: Keladi tikus.
1: Ya, sebetulnya saya enggak ngerti kenapa dinamain keladi tikus. Jadi ya tumbuh liar di tempat becek-becek itu. Jadi kayak keladi tumbuh di tempat becek-becek tuh ya.
0: Oh.
1: Nah, itu susah nyarinya. Karena biasanya gak bisa ditanam, itu harus liar gitu loh.
0: Oh, emang habitatnya ya, adalah habitat alam liar. Oke, oke.
1: Nah, okay. Itu keladi tikus itu fungsinya banyak. Kamu bisa cek di...
0: Oke, okay, kita cek lagi seperti
1: di
0: biasa.
1: Di Wikipedia.
0: Tulisannya apa? Keladi.
1: Keladi tikus.
0: Tikus. Keladi tikus. Oh, ada loh. Tifonium flageliformi.
1: Aduh. Kalau di kalau dinamain gitu keren ya. Jadi kita kasihan keladi tikus.
0: Ini adalah tanaman herbal yang dipercaya sebagai terapi pendamping untuk menghambat sel kanker.
1: Iya, betul.
0: Mantap.
1: Iya, sel kanker.
0: Oke. Dan tanaman ini juga berfungsi meredakan peradangan, batuk, asma, dan mengurangi efek samping kemoterapi.
1: Tuh kan, ini baru satu.
0: Baru satu.
1: Ini 140 men.
0: Yeah.
1: Wih, luar biasa.
0: Ini keladi tikus. Keladi tikus, daun asitaba.
1: Asitaba.
0: Asitaba.
1: Ada pohon. Daun neem, nah, atau iya, daun limba. Name.
0: Terus pohon apa be? Waktu itu be? Kulit apa be?
1: Pule.
0: Pule.
1: Pule. Dan kita ada juga pakai kulit namanya kerangyan.
0: Kerangyan,
1: ya, coba kamu lihat. Bukan ya? Ini kalau orang sih. Jawa ada kangkrengan. Orang Semarang tuh kalau
0: kerangyan atau litsi cubeba.
1: Aduh.
0: Tanaman perdu dari famili Lauraceae yang buah dan kulit batangnya banyak dimanfaatkan sebagai bahan rempah, obat tradisional dan minyak atsiri.
1: Iya.
0: Memiliki aroma harum yang menyegarkan seperti lemon. Oke.
1: Okay. Di situ apa? Khasiatnya menurut Wikipedia.
0: Ini digunakan secara turun-menurun diare, penyakit kulit, antiseptik. Oh, pantesan antiseptik ya?
1: Iya, ya, jadi ya, kita pakai kerangian.
0: Kerangian.
1: Itu pun juga nyarinya enggak semua jamu punya ya. Jadi kita pesan pada orang tertentu untuk ngumpulin barang itu termasuk langka gitu loh.
0: Kok bisa-bisanya sih, Beh, nemu-nemu kayak begini, Beh? Asitaba, iya, keladi tikus, kerangian.
1: Iya, tanya sama Wikipedia.
0: Tapi ketika Bapak ngasih tahu nih, dispilah ingredients-nya ya Foxian ya. Ini tuh hal-hal yang di kuping aku tuh ya anggaplah literasinya satu, sangat kurang lah gitu.
1: Asing sekali.
0: Asing sekali, betul.
1: Dan tidak populer kan.
0: Betul. Gitu. Bahkan ada keladi tikus gitu loh. Orang kan kalau dengan ya tikus pasti something yang negatif ya Pak ya gitu kan. Ternyata ini beda. Ya,
1: obat.
0: Obat ya, ini loh dia. Ya. Tifonium flageliformi.
1: Nah.
0: Mantep.
1: Ya. Ngapain lo masuk? Ntar dulu.
0: Ntar dulu. Tang-tang kita lagi ngobrol nih. Udah main musik aja lo.
1: Mentang-mentang otomatik.
0: Nah, ini yang kata Babe bilang, semua tuh ada manualnya kayak gini-gini ya.
1: Iya, betul. Ya. Jadi saya tidak bikin asal bikin.
0: Yes.
1: Anda bisa cocokin di apa namanya? Di Wikipedia atau saya dulu biasa nyocokinnya di katalognya LIPI.
0: Oke, okay, gitu. Okay.
1: Semua dari 140 bahan yang dipakai, itu ada ureannya.
0: Ureannya.
1: Dan bahasa Latinnya cantik.
0: Ya kayak tadi tuh.
1: Iya.
0: Flagelliformi, padahal makla di tikus.
1: Ya kan. Jadi kalau ditulis secara apa namanya bahasa Latin,
0: bahasa Latin.
1: Gua itu
0: iya. Mantep ini di kuping,
1: ya di kuping mantep. Orang terpesona.
0: Balik lagi ke kita, ya hai.
1: Radit tikus ternyata, pret kampret.
0: Baik, kita tahan dulu ya, Be.
1: Ya, okay.
0: Obrolannya seru nih. Okay. Ayo buruan Foxian di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita kamu ya. Kita lagi membedah ingredients-ingredients dari Ultimate Klasik Sanga-Sanga. Ya, kalau misalnya kamu pengen tahu lebih detail lagi, makanya tongkrongin di sini dan pastinya tetap di radionya Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
2: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.
4: Sing ada lawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih barengan sama Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di malam minggu cerianya kita nih, asik. Dan buat kamu Foxian yang mungkin boleh tanya-tanya, boleh yuk buruan 0811-8121-3998 ya. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita kamu di malam hari ini. Nanti langsung dijawab sama Babe.
1: Oke.
0: Langsung.
1: Di DM coba dicek di aplikasi ya.
0: Oh. Sebentar. Fox Radio Mobile.
1: Iya, Fox Radio Mobile.
0: Siap.
1: Siapa tahu ada yang nyasar di situ.
0: Terkadang Foxian juga bisa ya mendengarkan kita di Fox Radio Mobile Application. Caranya tuh tinggal di-download aja di Google Play Store atau App Store-nya, tinggal dicari ya yang lambang Fox Radio warna abu-abu. Nanti ketika masuk, nah kamu bisa cari deh tuh ya Fox Radio-nya yang mana. Tapi saat ini dari jam 8 sampai jam 11 malam
1: semua
0: itu
1: ada kita.
0: Semua ada kita karena relay semuanya. Iya. Fox
1: Tapi
0: Radio
1: kalau
0: Network
1: mau DM yang Jakarta ya.
0: Iya benar. Gitu. Biar kita bisa kebaca ya Pak ya. Gitu. Kita mau bacain dulu dua WhatsApp yang masuk.
1: Oke.
0: Selamat malam Babe. Saya Raffi dari Medan. Saya ini adalah driver.
1: Driver.
0: Saya menempuh rute Medan Padang. PP itu pulang pergi ya?
1: Iya,
0: pulang PP pergi. Seminggu 3 kali.
1: Yes.
0: Tadi saya sempat mampir ke rumah adik saya dan baru pertama kali melihat sanga-sanga. Kalau kata adik saya, pakai ini pegel-pegelnya itu hilang dan bisa terakomodir dengan baik.
1: Yes.
0: Babe, untuk driver bus malam kayak saya yang jam kerjanya memang dari malam sampai pagi, bagian tubuh mana sih Beh yang paling bisa atau dibilang paling kritis dan mana yang sebaiknya saya utamakan dulu?
1: Iya, jadi bisa dibalur mulai dari tulang punggung.
0: Tulang punggung, oke.
1: Okay. Pinggang ya, sampai ke kaki. Dan juga tangan. Ya, karena tangan yang banyak bekerja ya kan.
0: Setirnya itu ya.
1: Setir,
0: okay,
1: untuk nyetir.
0: Okay, okay.
1: Nah, jadi sebelum kerja dibalur. Setelah kerja, sebelum tidur dibalur juga. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi minimum 2 kali balur.
0: 2 kali sehari. Ya. Itu pokoknya di punggung, kaki, sama tangan. Gitu. Paling oke dan kece-nya tuh. Sebelum tidur sama mungkin berangkat lagi ya Pak?
1: Iya, waktu mau berangkat, balur dulu.
0: Balur lagi, karena biar rileks juga tuh otot-ototnya gitu ya. Selamat malam, ini ada Darwis. Selamat malam Babe. Saya Mitra Sanga-Sanga. Saya punya 3 downline yang sekarang omsetnya jauh melebihi saya. Emang bisa ya Pak?
1: Bisa.
0: Oh bisa?
1: Seneng.
0: Jujur ada rasa bangga, tapi juga sedikit rasa nggak enak hati. Yeah. Babe, gimana cara yang tepat menyikapi situasi yang kayak seperti ini? Ketika yang kita rekrut dan kita bimbing sudah melampaui kita sendiri. Dan apakah itu justru tanda bahwa kita berhasil sebagai pemimpin?
1: Betul, betul. Okay. Ya Anda naik pangkat aja. Dulunya misalnya reseller ya, jadilah depo.
0: Oh, depo. Nah,
1: di samping kita naik dari depo, kita juga bisa tambah reseller lain.
0: Okay.
1: Dengan mengatakan loh, nih reseller gue sekarang lebih kaya dari gue kan gitu.
0: Oh,
1: jadi harus naik
0: ya.
1: Ya. Jadi kalau dia nggak naik, problemnya ya dia bisa si reseller naik jadi di atas dia bisa.
0: Oh bisa.
1: Nah, celakanya nggak ngambil ke dia lagi karena dia bisa ambil sendiri.
0: Oh iya, karena dia juga udah up level juga.
1: Betul.
0: Ya, dan omsetnya juga bisa untuk ngambil lagi. Iya.
1: Dan, dan saya tekankan lagi ya, ini masalah expired day.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada nih beberapa orang dari kita nggak mau nerima barang yang diproduksi tahun 2025 misalnya gitu. Karena expired date-nya kan berkurang ya kan. Kan expired day kita 3 tahun gitu. Nah, sebetulnya minyak kita semakin lama tuh semakin berkualiti gitu.
0: Makin jos pokoknya.
1: Makin jos.
0: Kayak anggur nih.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Jadi enggak jangan takut kalau dapat yang produk lama.
0: Oke.
1: Okay. Dulu zaman kutus-kutus dulu orang nyari yang produk lama malah.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kalau misalnya aku dapat barang yang 2025, berarti expired date-nya 2028.
1: Heeh.
0: Oke. Okay. Dan itu
1: pada
0: yang
1: ketakutan.
0: Pada ketakutan karena ini udah setahun berjalan ya, gitu ya Pak ya.
1: Okay. Tapi justru semakin lama semakin bagus.
0: Tapi semisalnya aku dapat barang 2025. Mau dipakai di 2029, itu masih bisa?
1: Masih.
0: Masih bisa.
1: Saya masih pakai produksi 2013.
0: Oke.
1: Okay. Di saat saya belum punya merek bahkan pada waktu itu masih percobaan. Okay. Saya punya segede botol bir gitu.
0: Ah.
1: nggak bisa habis.
2: Segede botol bir.
1: Iya. Karena saya baunya tuh jadi seneng banget karena baunya tuh udah mateng banget gitu loh.
0: Aduh, iya, iya, aku punya cerita lucu sebenarnya.
1: Jadi 2013 sampai sekarang masih saya pakai.
0: Dari 2013?
1: Iya.
0: Masih dipakai?
1: Masih.
0: Be, bisa gak didefinisikan, jadi biar nanti ini Foxian atau Mitra atau reseller di mana itu, kalau misalnya dia menjelaskan ke customer atau kemanapun tuh, mereka bisa ngebeda ini Be. Atau punya counter statement, ah ini 2024 nih udah lama gitu kan. Ini kan udah mau 2027.
1: Betul. Yeah.
0: Definisi expired date-nya ini sebenarnya
1: sebetulnya melambangkan apa? Gak ada expired date-nya.
0: Gak ada.
1: Selama menyimpan dan menutup botol itu cukup bagus ya.
0: Oke, tidak terbuka ya?
1: Iya, tidak terbuka dan disimpan di tempat kering.
0: Oke, gitu. Oke.
1: Itu akan semakin baik.
0: Gitu. Oke, mungkin itu kayak waktu terbaik penggunaannya kali ya Pak ya, expired date-nya?
1: Enggak juga. Enggak juga. Ya, itu kan peraturan BPOM. Oh, kita mengikuti peraturan BPOM. Jadi kita ngikutin aja peraturan BPOM. Padahal kita sebetulnya tidak ada expired date. Bahkan di Eropa, lembaga seperti BPOM di Eropa mengatakan minyaknya sangat-sangat nggak ada expired date-nya.
0: Oke.
1: Kecuali sudah dibuka atau di tempat terbuka itu 2 tahun.
0: Bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya masih sealed-nya bagus ya,
1: itu
0: gitu ya.
1: Semakin lama semakin bagus.
0: Oke. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya itu adalah angka yang kita harus mengikuti dan patuh terhadap regulasinya aja.
1: Ya, Pak, regulasi ya. Tapi tidak tidak merupakan batasan dari quality ya gitu. Bukan. Jadi jangan yang pada ngeluh lah, ini kok saya dikasih yang 2025
0: nggak ada ngaruh sebenarnya.
1: Nggak ada, bahkan lebih bagus.
0: Nggak ngefek itu Fox.
1: Nggak ngefek gitu. Jangan ribut lah urusan kayak begitu. Malu-maluin gitu.
0: Iya tuh.
1: Kayak Anda baru aja jadi ikut sama sangat-sangat itu saya. Kan Anda tahu saya aja masih pakai yang asli bikinan saya pertama 2013.
0: Itu yang segede botol bir.
1: Iya, karena saya punya 3 kalau nggak salah.
0: Itu stok jangka panjang.
1: Iya, nggak habis-habis.
0: Tuh, jadi Foxian ya, kalau misalnya kamu adalah reseller atau apapun gitu kan ya, berarti si expired date-nya itu nggak perlu terlalu dikhawatirkan.
1: Betul,
0: gitu.
1: betul. Jadi bahkan kalau bisa cari yang lama, karena dia lebih matang gitu.
0: Ibaratnya karena anggur lebih lama lebih jos.
1: Betul, kenapa anggur makin lama makin enak, ya kan? Ya karena mereka terjadi fermentasinya
0: itu ya.
1: Jadi. Set kimia yang ada di dalam itu mereka tuh kan kayak segitiga tuh. Nah, segitiga membentuk tuh. Nanti akan banyak segitiga dan saling connected. Semakin lama semakin connected. Jadi utuh gitu lah.
0: Oke.
1: Ini bukan minyak si nyong-nyong ya.
0: bukan minyak si mbah, bukan.
1: Begitu 2 bulan udah tengi.
0: Tapi beneran Be, ini kan Rino kan udah beli yang ultimate ya, 100 mili gitu. Nah emang aku gak mempromosikan, aku gak jualan di tempat yang sana gitu ya. Cuman karena melihat beberapa tim yang ani capek, oni mulai demam, tak balur gitu kan. Ada
1: dengan
0: yang
1: generous.
0: Iya. Karena jadi, penasaran.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Jadi tetap, akhirnya semua menganggap kamu dukun gitu ya. Bagus.
0: Tapi sekarang hilang minyakku. Bener Foxian, yang biasanya ada di meja. Minyak gue kemana nih? Gitu kan tiba-tiba WhatsApp, Pak maaf kebawa. Gitu alasannya tuh. Dan itu kemarin juga ada yang salah bantal.
1: Oh.
0: Nengoknya susah.
1: Iya, nengoknya susah.
0: Akhirnya sini gitu kan. Nah, aku juga agak-agak apa ya? Agak norak ya gitu kan. Beneran lu? Gitu kan ini bisa lu. Sakit kepala, bukan sakit kepala,
1: salah
0: sakit
1: bantal.
0: Salah
1: itu kan
0: bantal.
1: Tengeng namanya, orang Jawa bilang tengeng.
0: Nengok kan sebadan badan tuh Be. Terus akhirnya, sini udah dipakein ini, sakit gak Pak? Enggak gitu kan. Dan itu akhirnya dibawa pulang sama dia. Terus pas dibalikin, seperempatnya hilang. Ini beneran ya, buat Muhammad Iqbal. Seperempatnya balikin. Itu dituang sama dia Pak.
1: Betul.
0: Hilang itu di meja.
1: Iya. Jadi kalau colong-colongan minyak, ya. Sedangkan yang ada di sini aja udah tuntas.
0: Udah
1: yang di ini di meja siaran ini yang kita taruh di display. Kalaupun kita buka tinggal ala 1/10.
0: Iya lagi.
1: Waktu itu jadi semua seneng pakai gitu loh.
0: Bener.
1: Ya, jadi kita nih bukan bikin minyak sekedar minyak, bener, ya Mas, bener, ya. Bener. Jadi minyak kita memang, bahkan beberapa orang bilang minyak sakti atau segala macam. Waktu dibikin itu dengan penuh perhitungan.
0: Oke.
1: Bahannya juga bahan-bahan yang bagus. Anda tadi udah teliti kan di situ bahan-bahannya apa?
0: Betul.
1: Ini saya belum sebutkan yang lain-lain ya.
0: Baru kladitikus ya, nih.
1: Kladitikus biar yang lucu-lucu.
0: Sama kerangean.
1: Kerangean itu
0: asing
1: udah,
0: pasti di kuping. Iya,
1: itu pun kalau dicocokkan di Wikipedia atau di katalognya LIPI ada.
0: Ada. Secara dan jurnal.
1: Secara jurnal itu sudah diteliti. Jadi bukan sekedar kita ngambil barang, tapi bahan-bahan kita sudah diteliti dan termasuk di dalam jejamuan ya itu. Jadi jangan dikira kita asal nyomot aja. Dan kalau Anda tanya di Kerangean, nggak semua pasar ada itu.
0: Oh, secara marketnya
1: memang. Ya enggak? Marketnya memang karena mereka jarang pakai gitu loh.
0: Oke.
1: Dan bahkan sering sudah dilupakan gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau dijual di secara market bebas belum tentu ada juga ya Pak ya, untuk kerangean sendiri ya?
1: Iya, jarang gitu.
0: Rare nih, barang langka
1: ya,
0: nih
1: barang ya. Iya, barang rare ya. Oke. Kayak apa namanya, gitar lah ya.
0: Iya.
1: Les Paul tahun 58 gitu.
0: Mahal tuh, gak sembarangan
1: nah,
0: tuh.
1: Kita pakai bahan-bahan yang seperti itu.
0: Oke.
1: Tapi tidak menyebabkan harga kita melonjak kan. Bahkan dari 2013 sampai 2026, harga tertinggi kita sama aja 230.000 kan.
0: Yes. Itu yang dia anti sama inflasi.
1: Iya.
0: Terus apa itu inflasi? Iya.
1: Itu Pak Bambang gimana cari untungnya?
0: Iya. Banyak yang nanya ya waktu itu ya.
1: Kok bisa untung gitu? Saya untung karena saya nabung.
0: Oke.
1: Jadi
0: pillow.
1: Iya, tiga bantal.
0: Tiga gitu. Bantal filosofinya jadi, babe dalam
1: itu
0: berbisnis.
1: Itu tabung. Nah, tabung itu kan semakin besar. Nah, kalau misalnya ada masalah, tabung itu bisa untuk ganjel ongkos operasi, pos produksi dan sebagainya.
0: Nah, itu ya makanya kamu dengerin kita di Maribung Rebut Kembali. Jadi, selama Juli 2026, Babe akan dengan senang hati tuh membuka semua pengalaman, terus juga tips and trick-nya.
1: Iya.
0: Mau jadi sales marketing kek, atau nol gepengnya kek, itu yang the base-nya tuh Babe tuh.
1: Jadi kita serius bener lah dalam menangani minyak.
0: Betul.
1: Bukan sekedar minyak. Sekarang nih saya baca di apa namanya, di laman saya di Facebook. Orang bikin minyak banyak banget. Bikin minyak ini dengan bahan begini-begini. Beneran bangga tuh.
0: Be, ada sedikit kekhawatiran gak sih dengan pebisnis-pebisnis baru di bidang yang sama seperti itu?
1: Saya gak pernah, karena saya kompetisi itu gak ada.
0: Oke. Ya. Jadi gak dianggap ini adalah sebuah kompetisi ya?
1: Betul,
0: Babe, ya?
1: Karena saya lihat bahwa, ya contoh paling gampang adalah misalnya Sony lah ya. Sony kan udah lama gitu. Banyak barang baru ya Sony tetap aja ada.
0: Brandnya
1: karena barangnya emang unggul gitu.
0: Okay.
1: Nah, kita harus mempertahankan keunggulan itu.
0: Quality-nya.
1: Ya, quality, keunggulan, dan kita menjaga produksinya ini standar yang benar gitu. Dan saya enggak percaya kompetisi. Kalau barang bagus pasti laku gitu aja.
0: Sadis. Itu the best way. Pemahaman yang keren.
1: Betul.
0: Enggak percaya.
1: Enggak percaya sama
0: kualitas
1: kompetisi.
0: Kualitas gue udah oke.
1: Okay. Iya, betul.
0: Sadis.
1: Nah, banyak industriawan yang selalu mikir, ini kok apa nggak terlalu bagus, kenapa nggak kita turunin aja quality gitu. Nah, itulah jalan masuk jurang gitu.
0: Be, tapi ada nggak ini sih pemahaman Rino aja ya Be, selama hampir satu dekade ya Be hitungannya, dekade lebih lah gitu kan. Ada nggak sih Be beberapa pelaku usaha yang bisnisnya hampir sama seperti Babe ini gitu kan, yang pernah mengajak, bisa nggak ya kita kayak seperti memonopoli pasarnya di dalam wellness atau apa?
1: Ada sih yang ngajak.
0: Beberapa
1: cuman,
0: tuh ada ya.
1: Cuman saya tetap berpikiran kita tidak boleh menghalangi orang cari rezeki.
0: Keren.
1: Okay. Ya kalau dia bisa bikin barang lebih bagus dari saya, masa sekitar harus fair gitu.
0: Oke.
1: Makanya quality number one.
0: Oke. Bukan berarti Babe harus bersaing secara tidak sehat ya, justru malah melihat ini malah terpacu.
1: Betul,
0: lagi ya Babe,
1: iya,
0: untuk
1: jadi,
0: mengupgrade gitu ya.
1: Kan mereka tanya sama saya, Babe kan udah bikin 50 juta botol sepanjang ini, bisa mempertahankan kualitas? Ya bisa, kenapa? Karena kita niat. Niatnya itu mempertahankan kualitas. Jadi kita niatnya bukan cari duit, tapi mempertahankan bahwa barang ini barang bagus. Karena saya ini setengah seniman lah. Bagi saya karya itu lebih penting daripada duitnya itu sendiri.
0: Wah ini susah Foxen, udah beda mindset ini sama kita sama Babe lah. Harus belajar nih.
1: Karya, karya ini yang 100% harus kita jaga.
0: Kalaupun tadi kata Babe bilang ada yang lebih bagus, ya fair-fairan. Kita fair enough. Tapi Babe tetap akan berkarya dan upgrade lagi.
1: Betul, dan saya kan gak berhenti upgrade. Walaupun waktu zaman kutus-kutus saya gak pernah umumin. Saya kan dari awal 49 bahan. Saya gak umumin sampai di akhir masa kutus-kutus 2023 itu 69 bahan. Saya gak pernah jelasin tambahannya itu apa. Terus dari 69 jadilah sangat-sangat klasik jadi 77.
0: Bertahap ya,
1: betul. Jadi ada upgrade gitu loh. Ini kayak software aja. Point 1, point 2, point 3 dan sebagainya. Dan itu saya pertahankan karena bagi saya yang penting karya gitu loh. Duit menurut saya kalau karya kita bagus duit akan datang dengan
0: ngikut
1: sendiri. Karena seperti juga musik ya. Kalau bagus ya kita jadi artis besar lah gitu. Banyak yang ngundang, banyak yang viewer dan sebagainya.
0: Keren. Kalau bisa dibilang Babe, ayo kita bersaing secara sehat tapi melalui karya lagi.
1: Ya itu, jadi tujuan saya berkarya. Bukan sekedar cari uang.
0: Bukan sekedar berbisnis ya, ya Babe ya.
1: Kata bisnis ini cari uang lah istilahnya. Jadi saya lihat itu Avandi ya. Avandi. Karyanya kan dikritik yang begini, yang begitu. Terus juga banyak yang niru gayanya.
0: Betul.
1: Ya Avandi tetap Avandi. Ya kan. Dia dari pantai udah dapet 3 lukisannya. Gitu.
0: Berarti kalau misalnya nih Bebe,
1: 2 miliar 6 miliar hanya duduk di pantai ngelukis. Ya kan karena memang dia maestro gitu.
0: Gak usah pusing kalau kayak gitu kan. Mau ada yang mau copy paste juga, ya silakan. Beda tangan.
1: Beda tangan, beda hasil.
0: Beda harga juga.
1: Iya, dan juga apa namanya. Ya kan, kalau lukisan lah. Mungkin saya bisa ngelukis kayak Van Gogh ya. Ya, bisa niru lah persis lah gitu. Ya, sama tulisan lukisannya Van Gogh yang 50 juta dolar ya gak bisa lawan saya. Iya kan. Maling saya cuma jual 5 dolar.
0: Walaupun mirip.
1: Iya, karena nyawanya gak bisa ditiru.
0: Setuju.
1: Juga minyak. Kalau orang belum bisa merasakan, aku baunya kayak ini, kayak itu. Coba dirasain. Kemarin kita habis baru datang ke salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Namanya Kalbe Pharma. Temu kita. Saya bilang ini dua raksasa ketemu nih. Kalbe dan Sangat-Sanga.
0: MU Liverpool
1: nih. Iya, di Loles. Kok baunya kayak kutus-kutus ya? Iya. Ya, coba di amatin ya. Oh iya beda. Wih, loh kok beda lagi baunya? Ternyata baunya Sangat-Sanga itu per layer lama di oles itu bisa berubah gitu.
0: By minute-nya ya, Be?
1: Iya. Jadi karena minyak itu kan yang pertama kali yang gampang menguap ya. Biasanya minyak serai. Nah, itu gampang. Makanya suka bilang, loh, baunya kok minyak serai. Hampir semua gitu. Karena minyak serai yang pertama kali terbang dia menguap. Nah, kalau kita kan base-nya yang dasarnya kan minyak gaharu.
0: Ada minyak gaharu, Be?
1: Iya.
0: Pemakaian kita tuh?
1: Iya, betul.
0: Sadis.
1: Sadis. Gaharu tuh minyak termahal di dunia.
0: Betul. Setuju tuh. Yang didemenin juga sama dunia-dunia lain. Minyak gaharu.
1: Ditakutin bukan didemenin. Kita pakai minyak gaharu, weh, levelnya levelnya lebih tinggi daripada gue. Ngacir aja deh gitu.
0: Aman tuh.
1: Betul.
0: Iya.
1: Itu tuh pakai minyak gaharu. Pakai minyak pacoli. Nama kerennya dari minyak kayak rumput itu. Ah, namanya.
0: Apa baik kita cari?
1: Akar wangi.
0: Akar wangi. Cari.
1: Iya, minyak akar wangi. Minyak itu enggak murah gitu.
0: Oh, mahal nih, Be ya?
1: Mahal juga.
0: Oke. Okay.
1: Sampai enggak harum.
0: Minyak akar wangi, vetiver oil.
1: Iya, oh sorry, bukan patchouli, vetiver oil.
0: Vetiver ya, oil. Minyak atsiri yang diekstrak dari akar tanaman vetiver. Mm-hmm. Aromanya hangat, menenangkan, dan minyak ini populer sebagai aromaterapi, bahan parfum pereda stres. Kabupaten. Oh, pantes ketika itu ada suka yang mengendus wanginya tuh bikin rileks ini.
1: Betul, ada vetiver. Sorry, bukan patchouli.
0: Oke, okay, vetiver oil, yeah, Foxia. Yeah.
1: Okay. Ada lagi sekarang patchouli coba.
0: Patchouli. Namanya minyak. Agak-agak
1: gemesin. Nama ya? Indonesianya apa saya lupa.
0: Patchouli minyak. Patchouli oil ada, nah, Bro.
1: Iya.
0: Patchouli.
1: Patchouli.
0: Tulisannya patch ya. Iya. PATCHOULI ya, Foxia. Atau minyak nilam.
1: Minyak nilam.
0: Minyak asiri dari daun tanaman nilam yang berfungsi sebagai pengikat aroma, fixatif dalam parfum. Minyak ini sangat diminati industri wewangian karena wanginya yang earthy dan tahan lama, serta sering digunakan dalam aromaterapi untuk relaksasi.
1: Iya.
0: Ini
1: jadi yang bikin relax. Ada vetiver, ada patchouli,
0: ada.
1: Masih kurang apa? Hah?
0: Tiga. Hah? Nih.
1: Tiga.
0: Minyak
1: the
0: mahal
1: big name
0: nih.
1: Ya. Yes. Big name di dunia relaksasi ya.
0: Iya. Minyak mahal semua nih, Foxian. Dan harga babi tetap stabil.
1: Tetap stabil.
0: 2013-2026.
1: Tetap 230.
0: Ya. Mungkin kalau orang awam mikirnya, ini orang nyari apa sih? Harganya tetap segitu ya.
1: Kita gitu. Kan nyari kualitas.
0: Kan.
1: Karya.
0: Mantap.
1: Iya kan. Jadi, saya tidak mau dibilang bikin minyak-minyakan aja gitu. Terus nyari duit, kita bohongin orang. Enggak begitu cara saya.
0: Okay.
1: Saya pengen efeknya gimana. Makanya saya kumpulin minyak-minyak hebat itu. Dan terima kasih itu semua made in Indonesia.
0: Semua nih?
1: Iya. Jadi Prancis tuh import itu minyak-minyak itu untuk jadiin parfum.
0: Oh. Dan malah kita beli hasil racikannya yang mahal-mahal jutaan itu, ya. Padahal tuh aslinya dari kita tuh bahannya. Iya.
1: Ngapain ya kan?
0: Aduh.
1: Kenapa gak pakai sana-sana?
0: Kita-kita.
1: Iya kan?
0: Kapet
1: semuanya itu.
0: Iya. 140 nih. Kurang apa? Masih aja jahatin babi gue lo. Main jurnalnya nih, bukan main-main. Iya,
1: iya kan saya bisa menaruh daftar 140 ya.
0: Iya, iya.
1: Cuman ya nanti itulah banyak. Indonesia nih konoha banget kan. Tiru-tiru. Aduh, repot saya.
0: Be, aku mau nanya. Kalau untuk sekelas babe lah saat ini gitu ya. Babe kan kadang suka ngisi seminar, talk show, atau acara-acara tertentu lah.
1: Betul.
0: Kadang kan banyak orang-orang yang juga kurang lebih paling nanya ke babe gitu kan, tentang racikannya bla bla bla. Ya. Babe nggak ketakutan entah ide kecolong atau kayak gimana?
1: Iya, saya kan nggak kasih seluruhnya.
0: Iya sih benar.
1: Ya.
0: Setuju nggak, Be, kalau misalnya ide dari kita tuh belum tentu orang bisa melakukan?
1: Oh, jelas. Contoh paling gampang ya. Nih di Jalan Kebon Sirih kan ada apa namanya, nasi goreng kambing tuh.
0: Iya.
1: Pernah sepi dia.
0: Oh iya?
1: Sampai hari ini. Padahal nasi goreng kambing sekarang ada di mana-mana.
0: Benar, benar.
1: Nah, itu tangan sama the way of thing-nya itu beda.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu kita masak, itu kalau kita pakai feeling, itu masak kita jadi khas diri kita.
0: Oke.
1: Okay. Jadi energi magnetik yang ada di dalam tubuh ini juga ikut masak.
0: Energinya turun.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Bahkan pikiran kita itu bisa. Kayak sekarang kan kita bikinnya di Bali, tapi pikiran saya di Bali. Pikiran saya masuk tuh di produk-produk yang sekarang dibikin di Bali.
0: Oke, oke. Jadi kalau bisa dibilang kita juga gak perlu takut ya, Be ya?
1: Ya.
0: Dengan para imitator atau
1: ya,
0: orang-orang
1: betul,
0: yang mencoba
1: jadi,
0: gitu kan.
1: Sekarang ini aja lah, paling gampang Apple lah ya.
0: Iya.
1: Apple kan terkenal banget ya.
0: Apple bayar lah ya besok.
1: Coba, mana yang ada yang bisa deketin Apple?
0: Betul.
1: Gak ada. Karena khas sekali Apple itu. Jadi dari semuanya, dari cara mereka menata apa artistiknya, dari semua buatan dia, warna yang dia pilih, itu khas Apple gitu.
0: Bahkan feature-featurenya.
1: Iya, feature-nya betul, juga khas betul, Apple. Betul. Makanya sekarang orang kalau pergi kemana-mana nggak bawa iPhone tuh kayak hidup tuh kurang satu strip ya.
0: Iya, bener. Baterainya kayak hilang loh satu strip. Iya, iya.
1: Allah, Samsung.
0: Bahkan bisa dijadikan sebuah apa ya, validasi kalau lu tuh orang kaya kalau udah pakai iPhone.
1: Sampai bukan segitunya. Orang kaya, orang yang mikir.
0: Orang yang mikir, ya. Oke.
1: Kalau cuman kaya aja biasalah. Ini orang yang mikir, kena makanya belilah
0: iPhone
1: okay. Gitu.
0: Padahal waktu itu ada brand berseberangan, Samsung ya, Be ya.
1: Samsul. Samsul. Om Samsul.
0: Ya, si Samsul ini bahkan mau mengklaim dia sudah di atasnya dari si buah inilah. Betul, gitu. Ya. Oke, oke.
1: Tapi enggak bisa. Legacy itu udah tertancap di otak kita.
0: Iya.
1: Sama ya. Juga kutus-kutus satu sanga-sanga. Orang udah tahu kalau saya bikin tuh pasti enggak main-main ya. Gitu loh.
0: Oh, oke, okay, got it. Jadi mungkin secara simpelnya gini ya, Foxian, kalau POV-nya si Rino nih melihat kayak orang kan tahu nih ya kalau misalnya harga si Apple ini kan bisa sampai puluhan juta dan lain, tapi orang masih berbondong-bondong untuk beli karena tahu quality-nya.
1: Iya.
0: Sama aja mungkin kayak bukan sama aja mungkin. Persislah yang terjadi di sanga-sanga. Udah 10 tahun, yeah. Harganya mungkin orang bilang, "Ih, segitu gitu kan." Tapi banyak juga, bahkan sampai 50 jutaan botol.
1: Iya, betul.
0: Berarti kita kan ini ada kualitas yang dipertanyakan ya, Be.
1: Juta botol.
0: Iya.
1: Gitu. Okay. Jadi karena memang bagi saya karya lebih penting daripada cuan.
0: Okay.
1: Ya, saya diketawain tuh di acara Rahasia Sehat tuh.
0: Siapa Be diketawain?
1: Rajas. Kan ada podcast kita yang namanya Rahasia Sehat.
0: Iya, yang samping nih.
1: Iya, samping situ tuh. Saya tuh karena bagi saya karya dan karya itu apalagi menyembuhkan itu yang bikin kepuasan hati.
0: Oke. Okay. Dan ya, itu nggak ada harganya sama sekali.
1: Itu
0: nggak ternilai
1: ya,
0: itu
1: unbelievable,
0: priceless
1: ya, priceless.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya kan kayak kita nyanyi, dreng, orang tepuk tuh, oh, itu dia.
0: Ambience.
1: Beda, wah, ada. Kayak di surga kita.
0: Nyawa kayak keangkat.
1: Iya,
0: ya.
1: Keangkat.
0: Iya. Aduh, pernah lagi ngerasain kayak gitu tuh. Priceless banget emang
1: betul.
0: Kenapa Be diketawain?
1: Hah?
0: Kenapa sampai diketahui? Kan itu udah orang udah tahu dari segala quality-nya ya kan.
1: Ya,
0: harga juga
1: ya gak. Karena enggak, karena dia bilang ya kok gitu-gitu aja bisa ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak sebuah lagu aja ya. Ya lagu apa yang sering diputar ya tuh. Kalau lagu itu muncul kan kayak ada nuansa yang beda gitu loh.
0: Okay.
1: Padahal ya keluar dari speaker kan. Tapi dia menciptakan apa namanya,
0: kita ngebawa ya, suasana
1: ngebawa
0: itu
1: kita,
0: ya
1: itu nggak bisa ditiru,
0: imajinasinya kebawa karena itu lagu ya, ya berarti betul. Lagu itu bisa dibilang berhasil
1: betul.
0: Oke.
1: Jadi produk sanga-sanga semua saya buat dari tangan saya itu selalu punya kualitas seperti itu.
0: Oke. Dan memang setuju juga kalau dari Rino sendiri ya, itu tadi kemarin tuh si kucing sama si salah bantalnya teman.
1: Iya. Itu kan nyata kamu lihat sendiri,
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Makanya kamu dijuluki dukun saksi.
0: Borok, hilang minyak gue.
1: Iya, gara-gara itu minyak kamu hilang. Iya.
0: Bukan percaya karena Rinonya. Minyaknya yang dihilangin.
1: Iya, jadi untuk semua, ya kan, udahlah jangan dengerin yang lain ya.
0: Iya.
1: Dengerin aja yang sanga-sanga. Karena setiap hari kayaknya ada minyak baru yang tiru-tiru,
0: bermunculan ya, pastinya.
1: Bermunculan. Bahkan dia menceritakan dia dapatnya dari pergi ke gunung yang paling tertinggi di dunia. Di atas dia dikasih minyak.
0: Minyak nyong-nyong dingin loh. Yeah. Nyari ke gunung ngapain, orang ada di kita semuanya.
1: Betul. Jadi saya bukannya apa namanya, orang boleh berusaha ya.
0: Yeah.
1: Tapi ini adalah pengalaman jiwa. Bukan okay. Sekedar pengalaman intelektual, tapi pengalaman jiwa. Waktu kita menghadapi persoalan, tidak ada satupun produk dari sanga-sanga dibuat tanpa ada persoalan dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita buat itu ada persoalan, makanya kita buat minyak. Ya, misalnya minyak gatalin.
0: Yeah.
1: Karena Bunda Riva gatalin sampai 3 bulan nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter, udah bolak-balik, udah sampai frustasi. Dan akhirnya nangis di depan saya, tolong dong dibikin minyak gatel. pertama kan dia ini Ibu Rivani suka-suka nggak percaya sama saya gitu
0: awalnya in the beginning ya.
1: Tapi sering nggak percayanya itu termasuk gara-gara gatel itu.
0: Oke.
1: Malah saya dimarah-marahin, udahlah saya anu cek darah, ya oke lah sana cek darah dan sebagainya. Saya diam aja sampai dia betul-betul mengatakan, "Saya gak tahan gatelnya, tolong dong bikinin minyak untuk gatel saya." Udah, saya bikin. satu hari itu selesai. Sorenya udah saya kasih dia, dan dia terkejut karena setelah dibalur oleh minyak gatelin bikinan saya, belum sampai berkedip gatelnya udah hilang.
0: 3 minggu yang kata Babe bilang ya.
1: Oh,
0: penyembuhannya?
1: Enggak, itu juga sudah sembuh.
0: Oh, sudah sembuh.
1: Iya, itu. Cuman kan gatelin itu enggak artinya enggak sembuh total. Mm-hmm. Nanti berangsur, hari lagi keluar, ya, okay, lagi, okay, kita kasih hilang lagi gitu. Okay. Nah, tadi saya juga ngecek nih, dasar isengnya. Jadi ada nyamuk nih di tangan saya. Saya diemin aja.
0: Gua kasih dulu loh.
1: Nah, iya. Ada 2 nyamuk saya biarin. Sampai dia kenyang pergi sendiri kan. Ya udah, baru bentol. Saya kasihlah minyak gatelin.
0: Gak gatel tuh langsung?
1: Ya gatel sih awalnya, waktu dia pergi itu. Padahal pengen plok gitu kan. Terus saya ingat Buddha, jangan membunuh. Jadi saya biarin lah. Donor darah.
0: Iya, kalau misalnya ke PMI kan, kalau misalnya kita kebanyakan zat besi atau apa kan nggak boleh donor darah, Be.
1: Ya nggak tahu lah, pokoknya.
0: Makanya dikasih
1: iya,
0: ke nyamuk boleh dah.
1: Nyamuk. Saya ingin buktiin gatelin itu masih dahsyat gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Baru saya ambil gatelin, saya kasih set. Udah. Saya nonton Netflix sampai saya lupa gatel saya. Gitu. Terus saya tengok lagi, loh mana gatelnya kok hilang semua?
0: Lupa titik.
1: Di mana dia? Jadi seperti itu. Jadi memang luar biasa gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi saya suka nggak percaya sama apa buatan saya. Saya cek sendiri.
0: Oke.
1: Ya kan.
0: Sudah dibuktikan dulu ke Babe.
1: Iya.
0: Sebelum di.
1: Jadi pertama kan kita buktikan bahwa penyakit saya udah sembuh.
0: Mm-hmm.
1: Terus ke orang lain. Suka saya juga ada keraguan.
0: Oke.
1: Okay. Nih bener nggak nih?
0: Ya?
1: Saya coba sama diri saya sendiri. Ternyata memang masih dahsyat. Okay. Gitu.
0: Dan itu emang berhasil. Barulah Babe mengenalkanlah.
1: Iya. Gini loh. Saya orang yang sekali pada periode tertentu suka nggak percaya sama diri sendiri gitu.
0: Oke.
1: Ya.
0: Okay. Ya. Ada fase itu ya, Babe ya.
1: Oke. Okay. Kan? Maksud sih lu punya hotel, punya radio 11. Iya, gue punya radio 11. Saya hitung, ini, oh bener 11. Baru saya percaya lagi. Terus saya cek, oh radio sih, oh masih nyala. Radio ini, oh masih nyala. Saya diam sendiri, ketawa sendiri saya. Gitu. Untuk meyakinkan diri saya sendiri. Kita sebagai manusia kan suka, masa sih dengan kekuatan kita bisa bikin network radio, okay, ya kan, segitu banyaknya di kota-kota besar lagi ya. Jadi saya suka bertanya seperti itu, dan pada ada waktu luang saya coba cek, bener nggak radio saya itu ada segitu banyaknya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan saya udah download, tinggal cekin satu, saya dengerin. Ini muter lagu apa muter apa gitu kan. Terus kalau ada penyiarnya saya dengerin, ternyata semua serius itu, semua radio. Gitu, jadi it's work gitu. Ya kan.
0: Berhasil dan emang ada
1: pembuktiannya. Ada dan it's work gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu periodically saya lakukan pada diri saya.
0: Oke. Okay. Langsung diuji coba ke Babe pastinya.
1: Iya betul. Jadi untuk meyakinkan diri saya, makanya saya coba cek apa termasuk produk. Ya kan. Sangat-sangat ultimate yang katanya 140, benar apa enggak ya? Saya coba. Dan saya rasakan, wih betul gitu. Jadi bukan saya tidak ngecek, enggak. Saya selalu cek semua produk, ya kan. Ya kalau skincare ya Bu Riva yang saya suruh ngecek. Kalau saya kan bingung gitu ngecek skincare.
0: Bingung ngomongnya itu.
1: Iya.
0: Lebih, ntar Babe mukanya jadi kinclong atau gimana kan keder.
1: Betul, jadi saya selalu ada waktu untuk mengkoreksi.
0: Oke.
1: Dan mencoba produk-produk yang pernah saya keluarkan dan saya cek sendiri dengan badan saya.
0: Oke. Berarti di balik ya kalau bisa dibilang kan udah ada kesuksesan seperti ini, di balik nama besarnya juga Babe juga terkadang masih melakukan kayak quality control secara direct ya, Pak.
1: Betul. Dan tubuh saya yang saya pakai sebagai quality control.
0: Oke. Keren loh. Berarti masih terpantau dan enggak ya udahlah udah jadi ya wes lah gitu kan.
1: Bahkan teman-teman yang TikTok itu. Saya pantau loh satu-satu. Saya kasih love itu lah.
0: Iya, di tap-tap layar sama Mbak Bey.
1: Nah, kalau memang kayak lihat ini TikToknya gak bagus. Saya juga terhubung langsung.
0: Didongkrak langsung
1: iya, sama Mbak Bey. Iya, betul. Jadi saya kasih love. Makasih Mbak Bey, gitu. Ada yang diem aja loh. Nih, kagak tahu nih bos sedang lihat.
0: Nggak tahu lah ada matelnya.
1: Seperti itu mas.
0: Oke.
1: Jadi saya selalu mencek semuanya. Gitu. Okay. Semua organisasi yang kita punya kita cek. Dan mereka tuh beneran nggak jalanin roda bisnisnya sangat-sangat.
0: Oke.
1: Karena jarang orang yang bisa konsisten dalam waktu lama ya.
0: Betul. Betul.
1: Untuk itu saya turun tangan.
0: Pasti ada titik jenuhnya juga. Ya sebenarnya sih Foxian Babe lebih tepatnya bukan mau untuk micromanage ya, ya. Cuman memang ya mengkontrol secara direct gitu loh. Apakah roda atau sistem bisnisnya ini ada atau human error kah atau ada misleadingnya kah gimana? Ya wajar-wajar aja sebenarnya
1: ya, kali itu. Betul. Jadi jangan dikira saya awal gelap ya.
0: Lihat.
1: Ngeliat bisnisnya doang, enggak.
0: Ya.
1: Jadi saya perhatikan juga quality.
0: Ya.
1: Seperti hari ini kita bongkar-bongkar ya. Akhirnya kita menemukan ada sebuah kesalahan. Ternyata tempat alat-alatnya ini numpuk jadi satu. Panas gitu.
0: Ya.
1: Saya bilang gampang, beliin aja kipas angin. Okay. Kasih gitu.
0: Dan akhirnya solusi pun tercipta.
1: Iya, jadi saya selalu ingin membuat apa yang saya buat atau sistem yang saya buat semakin hari semakin baik.
0: Ya sebenarnya good point juga ya kalau misalnya as a leader, as a founder atau sebagai pemimpin ya Beh ya, kayak misalnya ya ini sih sebenarnya bukan sebuah micromanage yang Babe harus ngontrol semuanya terus harus perfeksionis di segala hal, enggak juga gitu ya.
1: It's work, okay,
0: gitu. Yeah. Sesimpel itu aja
1: Betul.
0: Gitu. If there's something happen, Babe terjun gitu loh. Tapi ya sekedar Okay, salahnya di mana? Just di cross check.
1: Kita cari
0: solusinya.
1: Ya,
0: okay. As simple as that, folks. Ya.
1: Kita kasih solusi.
0: Wah, teman kos-kosan tuh.
1: Ya, jadi saya bukan orang yang perfeksionis.
0: Ya.
1: Tapi saya nggak mau orang jadi sembarangan.
0: Ya.
1: Jadi tetap saya pantau.
0: Gitu. Lebih ke realistis aja sih, Beh. Ya.
1: Pokoknya kalau bisnis ya jalan lah bisnisnya. Kalaupun ada hambatan, gimana kita mencari jalan untuk menghindari hambatan.
0: Oke, dan itu juga semuanya bisa dikomunikasikan ke Babe ya, Foxian.
1: Ya, gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak berkenan tentang bisnis sangat-sangat, bisa lo
0: open discuss.
1: Ke saya gitu.
0: Karena
1: saya itu kan terbuka.
0: Ya.
1: Nomor telepon saya aja terpampang di Facebook.
0: Iya lagi.
1: Data tutup-tutup.
0: Iya lagi. Itu pusing gak sih, Be? Wow, WhatsApp tatatatatatat naik mulu tuh kayaknya.
1: Ya, saya enggak ikuti itu yang apa grup ya. Teman-teman itu saya enggak pernah.
0: Pusing ya.

0: Kalau nggak di hidden notifnya.
1: Iya, ya nggak, pokoknya saya nggak. Ya saya tetap baca.
0: Mantau cuma aja.
1: Iya, saya nggak ikut-ikutan karena anunya beda, apa namanya, the way of thing-nya.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan menjaga pasar nih ya.
0: Betul.
1: Kalau mereka kan menjaga kekerabatan. Gitu. Jadi kalau saya itu tidak penting, asal saya baca dan saya tahu.
0: Kan. Oke. Okay. Walaupun beda POV ya, Bebe ya. Oke, okay, oke. Okay. Narik Foxian nih.
1: Ini gimana nih?
0: Kita bacain WhatsApp dulu nih.
1: Iya, oke.
0: Okay. Ada dari 0818-0415 sekian-sekian. Selamat malam, Babe. Wayan nih dari Bali.
1: Be.
0: Saya mau tanya apa ya? Saya mau tanya apa arti dari tanamilah tanamu dan kaliku-kaliku. Suksme, terima kasih. Iya, itu apa sih, Be, dibacanya, Be? Ini saya mau tanya apa ya? Arti dari tanamilah tanamu
1: ya,
0: dan
1: kaliku kaliku. Itu aja artinya kaliku kaliku sama tanamilah tanamu.
0: Oke. Okay. Ya, oh iya, kan? Nya nggak ada arti berarti ya?
1: Ambil. Oh iya. Yeah.
0: Oh iya. Yeah. Reggae tuh.
1: Jadi kenapa dikasih nama kaliku kaliku ya? Hmm. Itu asalnya sebetulnya kalilah kalilah.
0: Ya. Oh kalilah kalilah.
1: Iya, tapi nggak tahu ternyata ada yang daftarin.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi waktu saya daftarin kalilah-kalilah ditolak sama Haki. Ya.
0: Oh karena udah ada yang
1: masuk. Udah ada.
0: Okay.
1: Ini ya iseng aja loh. Saya kan udah keluar lama tuh kalilah-kalilah. Mm-hmm. Kok ada yang juga nyamain gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Terus saya rubah gampang aja karena depan saya kali ya. Terus saya jadiin kaliku-kaliku.
0: Sesimpel itu mencari nama loh Foxian.
1: Dibelokin dikit.
0: Filosofinya jadi cuma itu doang.
1: Iya.
0: Okay. Kalilah-kalilah awalnya.
1: Iya, jadi kaliku-kaliku.
0: Karena mentok di Haki.
1: Betul.
0: Terus depan lagi ngawur dikit. Ada kali, kaliku-kaliku.
1: Nah, dulu tanamilah tanahmu tuh tanami tanamu. Gitu.
0: Apa, Pih?
1: Dulu tanamilah tanahmu, namanya tanami tanamu.
0: Tanami tanamu, ya. Oke.
1: Okay. Kenapa saya pakai tanami tanamu? Itu sebetulnya dari minyak basicnya, itu minyak tamanu.
0: Oh, ya. Tamanu oil itu ya.
1: Ya, tamanu oil. Diplesetin dikit ya, tanami tanamu. Ah. Okay. Jadi M jadi N. Gitu.
0: Okay, okay.
1: Ada yang daftar. Waduh.
0: Oh udah kedaftar juga tuh di Haki.
1: Waduh. Okay. Saya bablasin aja.
0: Babe itu ada filosofinya gak sih ketika dari sebuah penamaan atau apa?
1: Iya betul.
0: Itu jadi, selalu ada pengulangan-pengulangan
1: iya,
0: gitu loh.
1: Iya betul. Ya itu rhyme namanya.
0: Oke okay, rhyme. Musisi bro. Ya, sorry
1: musisi,
0: nih.
1: Musisi bro. Ya kan.
0: Iya iya iya. Metronom tuh.
1: Metronom. Ada metronomnya tuh. Jadi akhirnya saya rubah tanamilah tanahmu.
0: Okay. Gitu. Masuk deh tuh.
1: Masuk gitu. Yang tanami tanamu nggak tahu tuh produk apa, saya nggak tahu, hilang juga di pasaran. Cuman saya kesel loh, ngapain dia pakai itu gitu. Kurang kerjaan. Bikin nama jangan nyolong punya orang dong gitu.
0: Kalau tuh orang yang punya Hakinya datengin Mbak Bebe mau beli nggak nama Mbak Bebe ambil?
1: Ah, gua kasih gini. Buat tonjok tuh. Enak aja.
0: Untung ada visual. Kalau visualnya kena violation nih kita nih.
1: Tonjok lo. Udah nyolong dijual lagi.
0: Kira-kira bagus datang.
1: Iya,
0: tobat duit lo bro.
1: Iya. Ya kayak kutus-kutus kan. Dipakai orang gitu. Terus dia bikin cerita. Dia yang bubar. Dia dapat dari apa namanya. Dari perjalanan.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan dia bilang dari umur 4 tahun itu udah berpikir akan bikin minyak.
0: Oh dapat gitu. Dapat ilham ya. Nah, 4 tahun.
1: Ayo kita angka 1 sama angka 3 aja gak bisa bedain.
0: Aduh malam minggu.
1: Jadi apa kok anu gitu loh. Aku bukannya. Ini loh di tanah air kita,
0: mm-hmm.
1: Ini logika tuh kok kayaknya gak dipakai gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu benar sesuai dengan riset ya.
0: Mm-hmm.
1: Indonesia itu IQ-nya di bawah 70.
0: Oke.
1: Okay. Ya di bawah 70 tuh kalau di kelas Amerika itu udah idiot.
0: Ini ada jurnal lebih.
1: Iya, itu ada jurnalnya. Gila banget.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi semua kita ini idiot. Kesel saya. Iya kan? Ya, makanya ya, ya, tadi ya, ya. Ada orang enak aja saya yang bikin kutus-kutus, terus bikin cerita, bikin drama, ya kan? Dipikir ketoprak bikin drama.
0: 4 tahun. Masih jadi, kecil banget tuh.
1: Iya. Iya, iya, gitu. Iya. Katanya saya dapat warisan dari ibu saya.
0: Ini beda sekarang. Beda orang tapi.
1: Hah? Enggak, sama aja.
0: Oh, sama.
1: Si Pak Ijo.
0: Pak Ijo, oke. Okay.
1: Saya kalau baca dia ngomong loh. Di apa namanya, di YouTube atau di Facebook, saya kurang tahu. Mm-hmm. Ngomong di depan umum dengan gagah berani gitu.
0: Statement dia?
1: Statement.
0: Oke.
1: Okay. Gitu loh. Kok bisa gitu loh.
0: Seberani itu ya?
1: Seberani itu.
0: Dan itu gitu. Ada dokumentasinya lagi?
1: Ada.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Iki wong ki piye to yo.
0: Nih dapat begini.
1: Ya. Saya tuh enggak ngerti gitu loh. Iya kan?
0: Iya, iya.
1: Jadi banyak sekali orang tuh ngaku-ngaku, ya kan? Bahwa dialah penemunya dan sebagainya dan sebagainya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Kenapa kita tidak bisa jujur? Karena jujur tuh hubungannya dengan IQ.
0: Jujur itu
1: ada hubungannya dengan IQ. Semakin tinggi IQ-nya orang tuh semakin jujur gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau semakin turun semakin tidak jujur.
0: Oke.
1: Okay. Jadi relation-nya ada.
0: Dan kalau kata jurnal Amerika, idiot.
1: Kelasnya idiot. Gitu.
0: Kelasnya idiot.
1: Iya. Bayangin itu kerja aja nggak boleh kalau di Amerika, terutama yang
0: 70 nggak bisa kerja tuh.
1: Nggak boleh.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Suara apa?
0: Dari luar kayaknya, Be.
1: Oh, luar.
0: Oh iya. Be.
1: Ada orkestra lewat.
0: Baby kita. Kenceng banget nih orkestranya, iya, yang lewat nih ya.
1: Erwin Duta apa? Oh iya, silakan lewat.
0: Be, ada satu lagi, Be, sebelum kita nge-hold nih ya. Ada dari Eri. 0858 88 sekian-sekian. Ada studi klinisnya enggak, Be, untuk produk-produk sanga-sanga selain dicoba langsung? Tertarik banget sih, terutama skincare.
1: Iya. Jadi studi apa teknisnya sih nggak ada. Kita pakai studi teknis yang paling akhir. Jadi kalau di dalam percobaan di Amerika, itu terakhir pakai tikus.
0: Amerika nih.
1: Yang Amerika.
0: Oke, okay, pakai tikus.
1: Ya kalau kita pakai manusia. Masa nggak percaya sih?
0: Iya,
1: ya kan? Di sana aja cuma pakai tikus.
0: Ini langsung manusia.
1: Ini manusia
0: nih.
1: Dan di sini Bu Riva sendiri untuk skincare.
0: Iya, iya.
1: Bu Riva nih kulitnya dulu udah hampir hancur lah gitu, gara-gara pemakai kosmetik-kosmetik. Bahkan kosmetik yang jutaan. Dan dia paling rajin lagi pergi ke mana? Ke
0: dokter klinik, dokter klinik. Ya, dokter kecantikan. Oh,
1: saya ketawain aja dulu dia.
0: Oke.
1: Okay. Lu kenapa enggak pakai minyak tanamilah tanamu, saya bilang. Enggak, baunya enggak enak. Oke, okay, kamu minta dibikinin skin. Oke, okay, saya bikinin. Apa? Bilang dulu gitu. Bilang ini misalnya natural cream.
0: Iya, okay, iya.
1: Natural cream tuh maunya kayak apa? Udah. Cari natural cream yang paling mahal di dunia, saya bilang. Beli. Saya cek. Alah, cuman kayak gini.
0: Paling mahal tuh.
1: Paling mahal.
0: Paling mahal.
1: Iya. Okay. 4 juta kalau nggak salah waktu okay itu harganya. Nah, saya pakai jejamuan yang mengarah seperti dia.
0: Oke. Okay.
1: Dan hasilnya memang lebih baik. Skincare yang natural,
0: ya,
1: skincare
0: okay
1: natural apa care kita tuh the best lah.
0: Oke, okay, oke. Okay, okay.
1: Dan harganya cuma 100 ribu.
0: Oke. Okay. 100 ribu.
1: Oh. Dibanding itu yang
0: 4 juta itu. Tuh, Eri ya. Bisa langsung dicek di sanga-sanga official.co.id ada skincare-nya.
1: Jadi kita tidak pakai klinis karena kita juga tidak mau pakai tikus. Karena tikus itu yang kecil imut. Enggak tega
0: sih.
1: Jadi kita kalau minyak sanga-sanga saya sendiri sebagai kelinci percobaan. Kalau skincare pakai Bu Riva.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti kalau untuk Foxian atau Sangasian pengen nanya-nanya tentang skincare, ini bisa langsung geruduk ibu nih.
1: Iya, geruduk aja ibu.
0: Skincare kalau skincare untuk cowok berarti bisa juga ya,
1: bisa,
0: Pak?
1: Bisa. Bisa. Terutama apa namanya face wash.
0: Face wash, ya. Betul.
1: Itu kadang-kadang saya pakai.
0: Kulit kering kayak gitu, face wash.
1: Iya.
0: Oke.
1: Suka-suka dimarahin sih.
0: Kok gitu?
1: Face washnya kok cepat habis. Papa yang pakai ya?
0: Ikut pakai. Iya.
1: Tapi saya tetap aja pakai sabun kaliku-kaliku lah. Standar itu untuk saya. Untuk pembersihan muka dan seluruh badan. Termasuk untuk sampo. Satu sabun.
0: Satu sabun.
1: Kaliku-kaliku klasik. Udah itu aja.
0: Oke. Berarti ntar kalau untuk skincare kita geruduk ibu. Oke. Buat Foxen juga kalau misalnya sangat sian, penasaran, pengen skincarean, anak-anak Gen Z skincarean nggak ada masalah.
1: Iya, silakan.
0: Masalah. Gitu kan.
1: Datang ke apa, Jakarta Fair atau sekarang kan kita ada TikToknya. Ya, TikTok kita, TikToknya sangat-sangat ya. Yang dari Bali itu semua produk ada di sana.
0: Oke. Sangat-sangat official Bali ya.
1: Iya.
0: Oke, dicari tuh ya. Karena kan kalau tadi Babe bilang yang mahal itu kan bisa jutaan, tapi kalau misalnya Foxian ada yang Gen Z yang pengen nih kulitnya terjaga, terus juga kesehatan kulitnya juga apik gitu ya, bisa langsung aja cek di sangat-sangatofficial.co.id-nya ya. Gitu. Kalau main ke TikToknya pasti kan ada diskon-diskon atau promo-promo.
1: Oh iya, TikTok gitu. Ini kalau apalagi pembeli pertama. Suka-suka di diskon 50%.
0: Benar.
1: Untuk pembeli pertama.
0: Pembeli pertama.
1: Tapi mereka yang bayar bukan gua ya.
0: Iya, itu subsidi dari marketplace.
1: Iya,
0: gitu.
1: Oke.
0: Makanya Foxen langsung juga di sangat-sangat official Bali, ada yang official Jakarta, banyak pokoknya.
1: Ada Jogja, ada Bandung.
0: Ada Bandung tuh. Kurang nyebar kemana lagi Foxian. Orang udah dikasih fasilitas lah, mau cakep murah terjangkau. Nah udah, ngapain mikir lama-lama?
1: Betul.
0: Gitu.
1: Udah, pokoknya beli yang semua papa produknya sangat-sangat.
0: Iya.
1: Itu Anda di samping harganya masuk akal, juga kualitasnya best.
0: Iya. Gitu. Bisa dicoba ya, kucing aja sembuh.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kita nggak mau tikus-tikusan.
0: Iya, enggak lah.
1: Kita pakai manusia langsung.
0: Manusia gitu kan. Manusianya ragu, aku pakai kucing. Tahan dulu Foxen, kita nanti akan balik lagi. Yang pasti kamu kalau misalnya mau tanya-tanya sama Babe, mau skincare kek, mau minyak balurnya kek, bisa di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, sepasi domisili, sepasi cerita atau pertanyaan kamu ke Babe di malam hari ini.

0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam, radionya sangat-sangat sehingga ada lawan. Masih dari Nopurba dan Babe Bambang Pranoto di malam minggunya Fox Radio di Foxian dan Sangat Sian. Nah, kita masih seru-seruan nih malam ini.
1: Iya, baca dong, ada
0: siap.
1: Yang
0: ada nih. Dari Lilis. Selamat malam Lilis. Kalau kata Lilis nih, Beh. Selamat malam Babe. Dari Bunda Amel di Bali.
1: Oi. Loh, Lilis kok Bunda Amel gimana?
0: Nomor handphonenya sih Lilis. Yang benar yang mana nih Bunda Amel namanya nih? Bisa request lagu Wonderful Tonight by Eric Clapton enggak? Boleh dong.
1: Boleh.
0: Kasih lah, nanti kita kasih abis ini ya.
1: Iya,
0: Buat Babe dan Bang Reno tetap semangat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Bunda Amel gitu ya. Cuma request lagu doang. Mumpung ada Babe loh. Be, kita mau bacain dulu nih. Ada Fanny. Selamat malam Fanny. Selamat malam Mas Rino dan Babe. Salam kenal, saya dari Banda Aceh. Seniman mural. Seniman mural itu apa? Babe?
1: Mural tuh bikin gambar di dinding.
0: Oke. Gue yang nanya ke Babe dong. Saya bekerja di scaffolding. Mengangkat tubuh dan tangan ke atas berjam-jam.
1: Betul.
0: Mengecat di permukaan vertikal.
1: Iya.
0: Bahu punggung gak usah ditanya, pegelnya ya ampun-ampunan.
1: Betul.
0: Menanggung posisi yang gak senatural itu setiap hari
1: ya.
0: Babe, kondisi yang kayak begini melawan gravitasi seperti saya, ada gak sih pertimbangan khusus yang Babe bisa rekomendasi penggunaan dan timingnya sangat-sangat?
1: Iya, jadi Anda jangan lupa pakai sangat-sangat.
0: Sangat-sangat, wajib.
1: Iya wajib, terutama punggung, tulang belakang sampai ke pinggang. Terus juga kaki.
0: Oke.
1: Dan juga tangan, karena gini terus dia gambar dia.
0: Iya benar, pegel tuh.
1: Pegel tuh.
0: Bahunya katanya
1: ya,
0: tuh.
1: Iya, gitu. Terus sebelum tidur dan besok mau kerja.
0: Kerja lagi, pakai lagi.
1: Iya, pakai lagi dua kali lah.
0: Posisi sama ya, mau berangkat
1: kerja juga. Iya, betul. Iya. Mural tuh kalau disuruh gambar saat dinding Senayan itu agak pusing.
0: Buset, sedinding Senayan, nyembul lah ya. Copot bahunya itu si Fanny ya.
1: Tapi kan biasanya mereka tuh bikin yang besar-besar gitu untuk menarik ya.
0: Iya,
1: kalau kecil nggak terlalu menarik.
0: Nggak terlalu kelihatan banget ya.
1: Iya,
0: semangat Fanny.
1: Ya.
0: Ultimate klasik Beh.
1: Ya ultimate lah.
0: Ultimate lah Fanny ya. Seniman mural lagi.
1: Ya,
0: mantep ini.
1: Mantep Beh.
0: Eh kalau bisa skincare-nya Fanny.
1: Itu untuk apa namanya supaya nggak kepanasan ya.
0: Iya betul, panas-panasan.
1: Pakai minyak tanamilah tanahmu.
0: Terus sekarang kan ada
1: skincare.
0: Cat-catnya begitu ya Be, ya, ke kulit atau apa.
1: Iya, jadi jangan lupa minyak tanamilah tanahmu yang terutama ultimate untuk anti UV.
0: UV, benar. Biar nggak rusak kulit nih, gitu loh. Mantap nih seniman mural dia.
1: Iya.
0: Ada Yanto, selamat malam Babe, selamat malam Rino, selamat malam Om Yanto. Ya. Aku dari Bali, mantan pemain bola yang sekarang masih aktif jadi wasit.
1: Bagus.
0: Nah, gimana?
1: Jadi wasit, pemain bola tapi jadi wasit. Kan naik tingkat dia.
0: Oh, oke.
1: Dulu dia dihukum, sekarang dia ngukum orang.
0: Ngejar bola di dia sekarang. Lihat Piala Dunia yang sekarang, ini jadi ingat masa muda katanya Be.
1: Oke.
0: Walaupun sekarang udah 65, saya masih wasit pertandingan kampung dan remaja.
1: Oke.
0: Kaki saya yang paling kerasa efek akumulasinya nih. Babe, di usia 65 yang masih mau aktif olahraga dan bergerak, apa sih yang paling penting diperhatiin agar badan kita tuh gak protes keras banget setelah
1: jadi kipas? Harus ada perawatan.
0: Oke.
1: Ya, terutama mau tidur. Jadi harus dirawat dengan selalu membalur dengan sangat-sangat ya. Kaki terutama karena banyak lari dia kan. Kan wasit gak boleh duduk-duduk aja.
0: Iyalah, warawiri kanan kiri. Mau pakai bantuan VAR juga tetap lari bang.
1: Ya kalau pakai VAR.
0: Iya lagi, kalau cuma diteriakin orang ya. Hands wasit.
1: Wasit itu apa, offside. Hah, offside.
0: Dikit lah asit digebuk.
1: Jadi harus sebelum tidur terutama.
0: Okay.
1: Bukan hanya untuk apa karena lari-lari tadi, tapi juga perawatan tubuh.
0: Okay.
1: Inner energy kita dirawat supaya tetap seger gitu. Dan juga kalau mau pertandingan. Ya kan.
0: Wajib
1: dan
0: nih stretching wajib, dulu dia.
1: Nah, stretchingnya bukan stretching model anak muda ya. Lari-lari sana enggak usah, dibalur aja. Dan selalu waktu jadi wasit. Di kandang ada travel size.
0: Yes, gitu. Benar.
1: Jadi travel size. Kalau ada enggak enak langsung.
0: Langsung.
1: Atau kalau ada pemain cedera dia bisa semprot.
0: Enggak perlu pakai petugas ya. Betul betul. Travel size tuh 30 mili ya, Beh ya.
1: 30 mili.
0: 30 mili gitu. Pasti kantong kok. Jadi ya kalau misalnya ada kartu kuning sama merahnya ya ada travel size-nya sangat-sangat lah.
1: Betul,
0: Mas Yanto ya.
1: Nanti kalau ada pemain yang cedera kan habis itu kasih bill. Selesai main ini billnya tadi saya semprot kamu sekali.
0: Bener. Kalau misalnya kerasa beli sama gue.
1: Ya gitu. Gitu dong.
0: Gampang. Ada Ita Be dari Surabaya, 3 bulan udah resign dari posisi manajer hotel buat fokus penuh ke Sanga-Sanga. Bulan pertama berat banget. Dari gaji tetap yang bagus sampai gak ada kepastian. Tapi sekarang penghasilan udah melampaui gaji terakhir. Keren, 3 bulan doang.
1: Luar biasa. Babe,
0: apa yang Babe lihat sebagai paling berbeda antara mental seorang manajer hotel dan mental seorang wira usahawan mitra Sanga-Sanga?
1: Ya,
0: dari kalau, mana yang lebih susah diubah katanya?
1: Kalau manajer hotel itu kan gak tahu gajiannya tanggal berapa ya. Biasanya tanggal 25 lah.
0: Iya.
1: Itu udah pokoknya mau hotelnya jalan mau enggak jalan pokoknya tanggal 25 gua gajian deh gitu ya kan.
0: Iya. Safety net.
1: Dan sedangkan dengan Sanga-Sanga yang beli siapa kita enggak pernah tahu.
0: Ya. Kadang besok kan penjualan.
1: Iya.
0: Lusa belum.
1: Tahu-tahu borong 100 botol. Tahu-tahu cuma 1 botol. Nah, tapi di sini yang kita lihat bahwa dengan ketidakpastian itu kita harus merencanakan keuangan gitu.
0: Three Pillows lagi nih.
1: Three Pillows lagi. Three Pillows itu lagunya Three Dog Night ya.
0: Masuk loh dia.
1: Jadi karena ketidakpastian itu justru menarik.
0: Lebih challenging pastinya.
1: Challenging. Dan kalau jadi manajer hotel kan berdiri terus tuh ya.
0: Iya warawiri.
1: Senyum terus aja.
0: Senyum karir ketawa karir.
1: Walaupun yang tamunya merengut gitu kita tetap harus senyum. Selamat pagi Pak. Selamat datang di hotel kami bla bla bla bla bla gitu.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Butuh effort itu Pak Ita.
1: Nah, sedangkan kalau kita jadi apa namanya?
0: Wirausahawan
1: dengan Sanga-Sanga ya lebih santai lah gitu. Cuman ketidakpastiannya lebih tinggi.
0: Iya benar.
1: Bisa percaya sih orang-orang yang yakin dan niatnya kuat itu pasti berhasil gitu loh.
0: Orang yang yakin niatnya kuat.
1: Iya. Okay. Betul. Dan kebanyakan yang nggak niatnya kuat nih yang tidak berhasil. Terus ngoceh dia, jualan Sanga-Sanga susah, harganya mahal dan sebagainya. Padahal karena niatnya udah nggak kuat gitu. Nggak satu hari nggak dapat order aja kayak dunia udah runtuh.
0: Iya itu betul. Mindsetnya harus dijaga.
1: Iya betul. Betul. Saya percaya karena produk kita emang jelas luar biasa. Sebetulnya dengan sentuhan sedikit aja, apalagi Anda sekelas apa namanya manajer hotel, disenyumin aja laku tuh.
0: Harusnya juga mentalnya udah ketempa banget ya, Bi.
1: Iya, dan nggak masalah.
0: Kan, iya.
1: Nah itu niat dan niat yang kuatnya, semangat itu yang menjadi landasan untuk semua yang mau berwirausaha di produk Sanga-Sanga.
0: Oke. Ya. Niat sama tekad sama mindsetnya Mbak Ita. Ya, pasti kan ada masa transisi lah yang tadinya kamu dapat gaji normal terus tiba-tiba ini yang ya ada sedikit anomali.
1: Iya, di sini abnormal. Karena normalnya cuma 5 juta, abnormalnya 15 juta.
0: Nah, iya. Tapi ya kalau udah ketabok sama duitnya ya itu ya jadi menon jadi
1: ya,
0: normal.
1: Ya, tapi ingat mesti Three Pillows.
0: Iya benar.
1: From the Three Dog Night.
0: Apa Beh? Aku lupa operasional, produksi,
1: tabung.
0: Tabung sama 10%-nya kalau dana darurat.
1: Dana darurat. Itu. Udah kalau itu jalan 3 bulan aja Anda udah bisa senyum deh.
0: Oke. Okay. Udah bisa kuatlah pondasinya ya Pak.
1: Jadi
0: ya.
1: Pengalaman saya waktu awal-awal kutus-kutus saya enggak punya modal. Saya kerja sama dengan distributor.
0: Oke.
1: Okay. 4 bulan atau 5 bulan saya sudah saya enggak minta lagi dia. Jadi saya sekarang bikin karena saya udah punya tabungan, saya bikin sesuai permintaan dia.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau habis baru bayar gitu. Okay.
0: Strategi baru.
1: Iya. New strategy. Nah, dari situ penjualan langsung terbang.
0: Roket tuh bukan terbang lagi. Iya. Ya, itu pun udah teruji ya, Be ya.
1: Sudah teruji.
0: Berarti strateginya Babe itu berhasil.
1: Iya,
0: Tuh,
1: jadi jangan pinjam duit.
0: Iya.
1: Takutnya kalau pinjam duit begitu kurang pinjam lagi,
0: iya.
1: Kurang lagi pinjam lagi dan nanti never ending story terus.
0: Gali lubang atau sekarang ada istilahnya tambal sulam, banyak banget tuh istilah kayak begitu sekarang Mbak Ita ya. Semangat Mbak Ita ya. Jadi wirausahaan mitra sangat-sangat tuh. Kalau misalnya bingung langsung aja ke Facebooknya Babe tanya, minta tools marketingnya biar tambah gacor.
1: Betul.
0: Gitu. Dibantu kok sama Babe.
1: Pasti.
0: Beh, ini ada dari masih dari Wayan, weh. Beh, dari Bali.
1: Oh.
0: Kalau nama Kutus-Kutus yang dulu inspirasinya dari apa, Babe?
1: Saya nggak tahu tuh, tahu-tahu ada yang nepuk bahu saya.
0: Langsung sadar. Kutus-kutus.
1: Oh, dia kan bilang minyaknya segera dibuat, kasih nama Kutus-Kutus.
0: Oh iya.
1: Saya ikutin aja gitu. Iya. Saya sendiri apa sih Kutus-Kutus aja nggak tahu.
0: Tercetus gitu. Dari hati ke batin itu langsung berbicara
1: jadi,
0: tuh.
1: Saya itu seneng kalau dia tidak disangka-sangka. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dan saya jalankan, terima kasih, kita 10 tahun luar biasa dengan Kutus-Kutus.
0: Iya lagi. 2013 nih. Mm-mm. Mas Wayan yang dari Bangli bukan sih ya?
1: Mungkin.
0: Iya.
1: Beli Wayan.
0: Iya, beli Wayan gitu. Kalau kata Babe, Mas Wayan itu bukan sesuatu yang direncanakan nama atau inspirasinya Kutus-Kutus namanya dulu. Tiba-tiba langsung pleng Kutus-Kutus ya, Be ya?
1: Iya, betul.
0: Gitu. Oke, kita baca lagi nih.
1: Heeh. Uh-uh.
0: Ada Bang Faruk dari banyak banget Medan malam ini ya.
1: Hei, Medan.
0: Medan.
1: Mungkin sekarang cuaca cerah, ya kan. Kemarin-kemarin kan hujan.
0: Mm-mm.
1: Kalau nggak hujan mati lampu.
0: Iya lagi.
1: Ternyata dimainin ada yang supply batu bara main-main.
0: Pakai matiin lampunya.
1: Iya. Ah. Ya gimana? Energinya dari batu bara, batu baranya nggak ada.
0: Iya.
1: Batu baranya pakai batu bata nggak bisa.
0: Nyala kagak ya.
1: Ini kok aneh-aneh gitu ya.
0: Iya lagi.
1: Ngapain sih ya
0: gitu? Itu 74 kilo loh, Be.
1: Oh. Apa? Mas?
0: Tarikannya.
1: Mas Bambang sama Mas Joko.
0: Mas Bambang mah yang ini mah udah lebih dari 74 kilo ini harganya nih.
1: Aduh. Dadah, males gue mikir. Makan deh situ.
0: Aduh. Ada Bang Faruk dari Medan. Katanya aku nakoda kapal ikan jarak jauh. Nakoda kapal ikan jarak jauh itu
1: ya, apa? Ya, jadi mereka tuh bisa berlayar lebih dari satu hari.
0: Oke, istilahnya ya. Nih ya, ya, nakoda kapal ikan jarak jauh.
1: Oh iya, jadi dia bisa seminggu, dua minggu, bisa sebulan.
0: Saya di laut 3-4 minggu dan di darat seminggu.
1: Iya.
0: Di laut koneksi internet sangat terbatas, tapi saya sering banget dengerin siaran ini lewat radio yang dibawa di kapal. Babe, untuk orang yang 3 minggu lebih di laut, jauh dari akses kesehatan dan herbal.
1: Mm-hmm.
0: Gimana sangat-sangat bisa jadi first aid yang tepat untuk kondisi-kondisi yang paling sering dialami nelayan jauh.
1: Jadi perlu dirawat kan tubuhnya. Mm-hmm. Ya kan di laut itu kan angin,
0: betul, segala macam.
1: Jadi setiap mau tidur balur lah sangat-sangat.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Daripada susah-susah seluruh badan aja dibalur, ya kan? kita jaga-jaga semuanya kan.
0: Benar-benar.
1: Jadi dan itu nanti tidur kita nyenyak.
0: Oke. Okay.
1: Kan, gitu. Terus juga kalau ada kecelakaan kecil-kecil segera dibalur sama sangat-sangat. Kelibet jaring kayak toto yang dipancing ikan hiu lagi. Ya kan? Jadi sangat-sangat harus ada di situ untuk apapun masalah di kapal tersebut.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya untuk si Bang Faruk sendiri yang untuk cocoknya klasik apa ultimate kan dia di lautan nih kombang-ambing.
1: Iya, klasik aja deh cukup.
0: Klasik aja cukup ya.
1: Cuman bawanya banyak kan gitu karena
0: buat stok benar.
1: Iya, benar. Untuk teman-teman karena sekian bulan kan
0: dia. Iya. Kok Babe bisa tahu sih, Beh? Ini hampir sebulan dia loh.
1: Ya saya kan pernah jadi nakoda.
0: Serius, Beh?
1: Enggak deh. Oh,
0: kaget loh semua posisi loh.
1: Saya dengar.
0: Oke. Gitu. Ini mau ada cerita umum lah ya.
1: Cerita umum bahwa nelayan itu bisa pergi lebih dari satu bulan.
0: Satu bulan.
1: Apalagi di daerah laut lepas ya. Hmm. Nah, kalau cuman sehari mah dapatnya cere aja ya. Ikan asin aja. Kalau mau dapat yang gede-gede mesti jauh jaraknya.
0: Ini juga pasti resiko juga ya, Beh?
1: Oh, sangat.
0: Sangat ya.
1: Apalagi mainnya di Sumatera ya.
0: Mm-hmm.
1: Di Sumatera tuh ombaknya agak gede itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang bahaya tuh Sumatera sama selatan Indonesia tuh.
0: Sumatera. Oh iya, karena itu udah perairan luas ya.
1: Nelayan Bali itu kan banyak tuh yang cari ikan di selatan Pulau Bali itu bahaya banget.
0: Iya, kalau dari peta mah di bagian bawah pulau ya.
1: Iya. Samudra India tuh waduh mengerikan.
0: Resiko
1: ya,
0: nih.
1: Iya,
0: semangat banget
1: di Laut Jawa.
0: Kenapa tuh, Be?
1: Kayak danau, kerupiuk-kerupiuk.
0: Apa ya, ombaknya gak terlalu ini ya, gak terlalu resiko. Oke. Tuh Bang Faruk ya, pakai klasik aja, terus kalau bisa di stok yang banyak. Gitu.
1: Untuk juga membantu teman-teman yang ada di situ. Kan betul, dia nakoda, dia betul, pimpinan di situ kan.
0: Oh iya.
1: Dia harus jaga anak buahnya.
0: Betul dong. Betul. Anak buahnya harus terjaga nih kondisinya, ya, semangatnya, mentalnya nih Bang Faruk.
1: Kalau bisa di sana nggak ada puskesmas.
0: Ya iyalah be, masa di tengah laut.
1: Iya ada puskesmas.
0: Permisi. Ngeri banget tuh.
1: Ya Bang Faruk. Ya, Pak, gitu.
0: Yang nyapanya ngambang. Ngeri. Bang Faruk ya, sebagai nakoda kata Babe klasik aja gitu ya. Kalau bisa sih dia kalau jadi kalau dia mendarat atau dia balik dulu jadi reseller kayaknya oke ya, Be ya.
1: Ya.
0: Beli banyak lah.
1: Ya enggak tahu lah menurut saya sih. Karena kewajiban jadi nakoda tuh
0: tanggung jawabnya berat juga nih.
1: Jadi menurut saya memang harus disedia aja lah.
0: Oke. Okay,
1: okay. Paling nggak ada 10 atau 12 gitu lah.
0: Ya. Sebulan sih ya. Yeah. Terus juga ABK-nya pasti banyak nih.
1: Iya.
0: Ada Lilis.
1: Bukannya Lilis sudah ada tadi?
0: Bukan, yang sini.
1: Oh, yang situ.
0: Ini lain. Bunda Amel. Ini Mbak Lilis.
1: Oh, Mbak Lilis.
0: Di Banda Aceh, ini Bali.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ah, namanya pasaran deh. Mbak Lilis dari Banda Aceh, Mitra Sanga-Sanga. Babe. Saya rekor nih bisa ngerekrut 2 downline baru. Wih. Tapi yang saya gak sangka tantangannya ternyata baru mulai setelah merekrut.
1: Yeah.
0: Babe, apa sih tantangan terbesar yang menanti seseorang yang baru saja berhasil merekrut banyak downline dalam waktu singkat? Dan bagaimana mempersiapkan diri untuk gak kewalahan?
1: Ya artinya kan Anda harus persiapkan stok yang cukup kan. Mm-hmm. Kita gak tahu nih 2 downline yang baru bisa jualan seberapa ya kan.
0: Okay.
1: Tahu-tahu dia minta 10, kamu punya stok cuma 5. Angop ya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Limanya nyari kemana lagi
1: iya
0: tuh.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi di Aceh kan deket sama ada Radio Banda Aceh.
0: Iya.
1: Bisa menjadi tempat kita ambil barang. Atau di Medan kita ada Fox Radio Medan ya.
0: Iya benar ya. Buat Mbak Lilis dari Banda Aceh. Kalau misalnya kamunya bingung atau segala macam bisa ngobrol-ngobrol juga sama okay teman-teman di Fox yeah Radio Banda Aceh. Siapa tahu di situ banyak reseller yang lagi ngopi-ngopi di Mangolangonya yeah juga ya.
1: Iya, yeah, betul. Itu di Medan.
0: Oh iya Medan. Nah, siapa tahu di main ke sono.
1: Ya, di Banda Aceh kayaknya ada yang jualan kopi tapi naik sepeda.
0: Starbucks keliling tuh.
1: Starbucks keliling.
0: Be, ada Pak Setiawan. Selamat malam, saya Setiawan, punya 5 cabang laundry, 18 bulan Mitra Sanga-Sanga dan udah jalan konsisten. Keren. Yang menarik dari pengalaman saya enggak pernah promosi agresif. Ini maksudnya apa, Bi? Promosi agresif.
1: Agresif itu pokoknya nih, kalau kamu mau cuci celana, beli dulu Sanga-Sanga. Oh. Itu agresif.
0: Iya.
1: Orang mau cuci celana langsung suruh beli Sanga-Sanga. Mikir dia.
0: Semua dari mulut ke mulut di antara pelanggan laundry saya. Babe, ada gak sih pola distribusi yang sangat lokal dan berbasis komunitas yang udah ada seperti ini justru lebih efektif dari pendekatan digital?
1: Betul. Saya itu mulai dari mulut ke mulut.
0: Okay.
1: Ya kan? Jadi, karena digital waktu dulu gak ada apa-apa. Ya
0: iya,
1: kan?
0: Iya, benar.
1: Kita kan cuman Facebook gak bisa buat jualan. Mm-hmm. Kan gitu. Jadi ya dari mulut ke mulut. Dari Facebook, satu kita kirim misalnya ke mana? Ke Tasikmalaya. Terus dia sembuh, dia ngomong sama tetangga, akhirnya tetangga ngomong sama temen, temen ngomong sama saudara, akhirnya seluruh Tasikmalaya tahu adanya kutus-kutus zaman dulu ya. Okay. Kalau sekarang sangat-sangat, jadi seperti itu sebetulnya basic kita pertama kali merajai minyak.
0: Oke.
1: Okay. Mouth to mouth ya.
0: Mulut ke mulut. Tapi emang itu kan kayak real test itu lebih kuat ya, Bi, ya.
1: Betul,
0: testimoni ya,
1: dari apalagi itu kan kita punya hubungan batin ya, teman ya, atau saudara, itu lain.
0: Iya, terasa lebih dapat sih.
1: Ya.
0: Betul.
1: Dan segera pasti dia beli.
0: Betul.
1: Itu Be, udah bagus tuh tekniknya.
0: Tekniknya tadi. Dia ya. Oh, oke. Okay. Kalau tekniknya dari apa Pak Setiawan tuh emang dia pengusaha laundry.
1: Iya.
0: Kalau dia itu adalah semuanya dari mulut ke mulut.
1: Iya.
0: Jadi itu pelanggan laundry bisa yang datang sama dia diprospekin.
1: Iya betul.
0: Nice. Setali 3 uang nih.
1: Jadi bagus itu tekniknya ya, bagus.
0: Semangat Pak Setiawan ya,
1: ya
0: dari
1: jangan
0: Surabaya.
1: Jangan ikut-ikutan ikut di apa bikin TikTok bikin apa mah repot ya. Kalau Anda sudah punya style dan itu is work, jalanin aja.
0: Fokusin aja ya Be.
1: Iya.
0: Ya,
1: tinggal betul dikembangkan kan gitu.
0: Kembangin sama dipoles lah biar lebih tajam lagi gitu ya Pak Setiawan ya. Iya. Be, ada Mercy dari chat Fox Radio Mobile.
1: Iya.
0: Gimana cara balurin minyak Sanga-Sanga buat penderita stroke?
1: Penderita stroke yang penting adalah ubun-ubun.
0: Oh semua ya?
1: Iya, semua okay penderita okay stroke pertama kali ubun-ubun.
0: Ubun-ubun.
1: Ya, terus apa namanya tulang punggung dan telapak kaki, dan di mana yang sakit atau di mana yang tidak bisa digerakkan.
0: Oke, gitu. Di titik dia yang unfunctionnya ya, Be ya.
1: Betul.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Tapi
0: ya, ya,
1: rutinnya. Kalau okay, struktur rutin jadi minimum 3 kali.
0: Dalam satu hari.
1: Satu hari.
0: Oke. Okay.
1: Setelah mandi pagi, siang hari, setelah mandi sore.
0: Oke. Okay.
1: Kalau mau tambah lagi sebelum tidur.
0: Oke. Okay. Be, kalau orang tremor, Be, di tangan.
1: Iya.
0: Tetap sama ya?
1: Iya, karena tremor itu hubungannya juga dengan otak.
0: Oke, okay, ya, tetap jadi, ubun-ubun juga ya? Oke, oke, oke, oke. Wah, ini masukan nih. Karena usia muda, temanku Be, cuma beda 2 tahun. Dia kadang kalau lagi anxiety, tremor itu kacau.
1: Iya.
0: Itu berarti ubun-ubun aja ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang ya sama di tangannya.
0: Gitu. Di titik-titik yang tertentunya ya, itu ya. Rutin sehari 3 kali.
1: Tulang punggung dan telapak kaki itu harus.
0: Oke, oke, oke, oke. Garit nih berarti nih buat stroke ya. Kak Mercy ya tadi ya. Klasik ultimate kayaknya lebih baik ultimate ya.
1: Ultimate Beh, ya. Tapi juga harus rutinnya itu ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Jangan dibalur sekali udah nunggu dia sembuh.
0: Iya, iya, iya, benar. Berarti Kak Mercy kamu boleh direkomendasiin dari Babe adalah dengan menggunakan minyak balur yang ultimate.
1: Ya.
0: Terus dalam satu hari itu terapinya 3 kali gitu, dari ubun-ubun, tulang punggung dan di titik yang merasakan ketidak apa ya, ya sakitnya lah ya,
1: ketidaknyamanan telapak
0: itu.
1: Kaki kamu
0: telapak kaki ya,
1: ya harus
0: oke oke oke oke telapak kaki ya Kak Mercy gitu. Ini apa nih dari Mas Wayan Bangli ya. Oi
1: apa?
0: Masih lembur ngukir nih saya Babe dan okay. Mas penyiar Rino Mase namaku. Acara ini ada siaran langsung live di medsos nggak ya? Wih, inputan nih Beh di... siaran sembari live katanya di medsos.
1: Iya, kayaknya kalau saya mah kurang seru deh.
0: Babenya. Kurang babe, seru. Babenya ntar kesiksa loh kalau kalau live.
1: Kalau live saya kena ban.
0: Iya. Bisa repot babenya ntar. Ya,
1: dan audio tuh ya tanpa gambar itu ternyata punya pengaruh yang lebih. Kita harus percaya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tidak harus dengan gambar.
0: Oke.
1: Okay. Atau gambar tanpa suara tuh suka lebih nendang.
0: Iya, iya, iya. Karena theater of mind, ya,
1: ya,
0: berpikir betul. Juga.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, gitu. Takutnya ntar kalau misalnya Mas Isopo ya, Mas Wayan ya dari Bali ngelihat Mas penyiar, wah katanya, boh lah kalau penyiarnya begini. Fokusnya ke Babe, jangan ke penyiarnya gitu loh.
1: Iya, oke, jadi menurut saya audio saja cukup.
0: Oke, ya. Audio aja cukup ya Mas Wayan. Ya. Nanti kalau Babe balik ke Bali tuh boleh deh, langsung ke kantor ya, sanga-sanga. Ada live juga nggak di sana?
1: Saya suka TikTok lah.
0: Nah tuh.
1: Ya, saya suka.
0: Oh iya, Babe suka TikTok di marketplace ya.
1: Ya.
0: Bisa. Be, ini satu sebelum kita putar lagu dari Bunda Amel, Eric Clapton, Wonderful Tonight ya, lagunya udah siap ya buat Bunda Amel. Be, ini ada Rendra. Selamat malam Babe, selamat malam Mas Rino, saya dari Bandung. Bulan kemarin resign dari konsultan besar untuk buka studio sendiri dan bergabung sangat-sangat sebagai income tambahan di awal rintisan.
1: Iya.
0: Babe, saya berada di posisi yang lagi gak pasti. Studionya belum ramai, sangat-sangat masih baru. Ya. Tapi saya sengaja memilih ini daripada keamanan. Babe punya kata-kata gak untuk memilih ketidakpastian dengan sadar seperti saya? Kayaknya butuh motivasi nih, Be.
1: Ya, ketidakpastian adalah yang pasti.
0: Ketidakpastian ya, adalah yang pasti.
1: Okay. Kalau Anda tidak pasti, itu akan ada yang pasti.
0: Uduh.
1: Iya. Iya. Jadi kalau selama Anda tidak pasti, itu sebetulnya yang pasti sudah dekat dengan Anda.
0: Ih, quotes-nya.
1: Ya, gitu. Ya, ya. Jadi sesuatu yang nggak pasti itu pasti ada yang pasti. Itu tabiat dunia.
0: Oke.
1: Okay. Jin sama yang ya. Wey. Selalu berpasangan. Ya.
0: Balance of life.
1: Balance of life.
0: Yin jadi, and yang.
1: Iya, yin and yang. Jadi kalau ketidakpastian pasti diikuti dengan yang pasti.
0: Oke. Okay.
1: Jadi justru kalau udah pasti itu menakutkan justru.
0: Kenapa
1: ya,
0: Be?
1: Ya bisa aja gak pasti malah. Ya kan ya, ya, ya, ya berbalik ya, ya, kan dia ya, ya, gitu. Ya, ya. Kalau ya, ya. Ketidakpastian pasti nanti ada yang pasti.
0: Oke. Okay. Sama aja kayak roda berputar ya Be.
1: Betul.
0: Ya. Bisa di atas bisa ke bawah. Nah. Bisa gak Be kalau roda udah di atas nih tapi Rino ganjel? Biar gak turun.
1: Ya gak jalan.
0: Iya biarin biar kita tetap di atas.
1: Gak jalan.
0: Iya.
1: Gak dapet duit kamu.
0: Di situ-situ aja.
1: Iya, betul.
0: Walaupun kita ganjel tuh.
1: Iya.
0: Alias ya berhenti di tengah jalan.
1: Iya.
0: Oke, okay, ya, Mas Rendra. Di copy Mas Rendra, tetap semangat ya walaupun studionya belum ramai. Babe juga dulu studio itu nol gepeng Mas Rendra.
1: Gepengnya aja sampai melenyet. diinjek gajah.
0: Iya.
1: Udah bulet diinjek gajah.
0: Iya.
1: Nenet ya.
0: Sampai diremehin musisi lagi waktu itu. Sabar-sabar ya.
1: Iya. Jadi saya memulai studio dubbing saya. Itu waktu dapat film pertama. Karena kita masih krutal gradul.
0: Krutal gradul. Oh iya iya iya iya. Ya,
1: enggak bahasa babe itu. Iya. Enggak cepet gitu loh.
0: Iya iya iya.
1: Saya malah dibilang gini, balikin aja filmnya. Mas Bambang kan gak bisa tuh dubbing gitu.
0: Udah diremehin depan muka tuh.
1: Saya dubbing tuh digituin.
0: Oke. Sakit hati tuh, Be?
1: Enggak.
0: Wih, keren.
1: Saya belajar.
0: Masa sih?
1: Jadi dia pulang, saya belajar.
0: Oke.
1: Belajar sampai pagi dan sampai menguasai benar. Nah, dia datang, saya merem aja bisa.
0: Iya, sakit hatinya langsung dibalas jadi motivasi tuh.
1: Saya selalu begitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi ya, ya, saya suka waktu remaja terutama. Saya kan miskin ya. Miskin aja banget gitu lah.
0: Miskin aja banget. Oke.
1: Lo beneran ini bukan main-main ya. Iya.
0: Maksudnya bebas, orang babi udah sukses sekarang ngomong gitu.
1: Loh ya enggak lo, dong, enggak berfungsi. Saya ingin saya katakan bahwa waktu dalam miskin itu, saya itu kalau disinggung sesuatu, saya masukin di hati.
0: Ya kan? Oke.
1: Kan kebetulan pacar saya anaknya Wong Sugih ya.
0: Wih, sedah.
1: Iya,
0: Wong Sugih.
1: Yang Sugih. Jadi, dan dia terlihat cantik, jadi banyak yang nyenengin.
0: Oke, oke.
1: Dan yang nyenengin itu bak mobil, bak sepeda motor.
0: Oke.
1: Saya kan bak sepeda aja, ya kan.
0: Oh, jauh gapnya.
1: Iya, gapnya jauh. Tapi sebelum deket rumah pacar saya itu, saya masukin di tetean sepedanya itu. Hilang lah di situ, nggak kelihatan sepedanya.
0: Oke.
1: Terus ditanya, rumahnya, oh belakang sini aja.
0: Iya. Teknik tuh.
1: Iya. Terus saya dalam hati, one day saya pasti beli rumah ini. Dan di tahun 2020 saya beli itu rumah.
0: Serius, Be?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Gokil. Dan harganya alhamdulillah ya rabbil alamin lah.
0: Iya, iya.
1: 900 meter saya harus keluar 50 miliar.
0: 900
1: meter. Saya harus keluar
0: 50 miliar. Oke. Rumah sekarang masih ada tuh yang itu?
1: Masih, jadi namanya Klemi Huis. Jadi kesos kita di Jogja.
0: Keren.
1: Itu waktu saya beli itu setengah dendam. Rumah itu udah 4 tahun.
0: Iya.
1: Dijual gak laku-laku karena harganya terlalu mahal.
0: Oke. Gitu. Babe nawar gak tuh belinya?
1: Enggak, karena udah sombong.
0: Sadis.
1: Enak.
0: Oke, ya. Boleh.
1: Gue babat juga. Terus dia kan tanya, bisa dapat 50 miliar langsung? Oh bisa. Itu enggak, kebetulan gak jauh dari BCA. Dan saya udah koordinasi sama BCA, nanti saya akan keluarkan cek sebesar 50 miliar untuk rumah.
0: Hari itu juga?
1: Hari itu juga.
0: Sadis.
1: Langsung cash.
0: Beuh.
1: Si yang jual kan Arab.
0: Iya, ego bingung terbayarkan dia.
1: Si Arab bingung.
0: Gila nih orang ya. Ego terbayarkan nih Foxian.
1: Jadi saya tunggu dia pergi ke bank, balik sudah kita bikin di apa namanya di AJB ya.
0: Oke. Itu karena motivasi yang terpendam ya, Beh ya.
1: Ya, tapi jaraknya jauh.
0: Iya. Tapi terbayarkan.
1: Iya, terbayarkan. Waktu itu umur saya masih 17 ya.
0: Ya.
1: Itu saya beli udah umur berapa tuh kalau tahun 2020? 20 tambah 55.
0: Ya masih oke lah. Gitu. Segitu. Iya. Ya. 50M langsung jebret.
1: Jebret. Karena di sini membara bagaimana saya bawa sepeda, saya masukin di tetean itu.
0: Segitunya ego kena ya, Be ya.
1: Betul. Jadi ya mungkin tidak seketika.
0: Iya, iya.
1: Tapi paling enggak membuat kita
0: ada trigger
1: ya, ke-trigger. Nah, ke-trigger itu kita enggak tahu nanti terrealisir kapan.
0: Oke. Yang pasti itu di keep dulu sebagai bahan bakar.
1: Betul, betul, betul. Okay. Jadi saya banyak, kenapa saya beli sesuatu karena saya marah sebetulnya.
0: Oke.
1: Kayak ada villa di Bali, ya. Itu saya belum punya duit nih.
0: Oke.
1: Tapi sok-sokan datang ke tempat villa-villa yang sedang dibangun.
0: Okay. Datang aja nih.
1: Datang aja.
0: Bukan untuk afirmasi dong.
1: Enggak.
0: Datang aja.
1: Diusir.
0: Kenapa?
1: Iya, Dusun Satpam. Ini udah ada yang beli orang Jakarta. Ngapain dilihat-lihat katanya?
0: Oh gitu.
1: Ini ya. Satpam.
0: Sombong Satpam.
1: Sombong banget dia.
0: Belum tahu Bambang Pranoto dia.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, terus di tahun 2017.
0: Ya.
1: Saya udah punya duit tuh.
0: Oke.
1: Saya datengin tuh.
0: Si Vila nih ya.
1: Vila saya datengin.
0: Oke.
1: Enggak ketemu sama Satpam. Ketemu sama yang punya.
0: Langsung ke ownernya nih,
1: Pak. Iya. Oke. Okay. Ownernya bilang, "Ya Pak, ini saya mau jual, Pak." Oke, setuju saya bilang.
0: Enggak pakai nawar.
1: Enggak pakai 15 miliar.
0: Enggak ada showing.
1: Enggak.
0: Buset.
1: Tuh.
0: Berapa, Be?
1: 15.
0: 15 miliar.
1: Iya.
0: Keren.
1: Nah, seperti itu. Gara-gara diusir Satpam tuh.
0: Oke. Datang lagi. Langsung beli.
1: Saya datang lagi. Udah jadi. Bukan ketemu Satpam, ketemu yang punya. Yang punya itu gini, lautnya tuh suaranya menderu ya.
0: Oke. Okay.
1: Istrinya tuh enggak bisa tidur kalau dengar suara ombak bus gitu.
0: Oh, karena dekat ini ya, Be.
1: Dekat pantai.
0: Dekat pantai.
1: Iya, ya, okay, okay. Sebelahnya pantai.
0: Lebih lah. Mahal yang di Jogja ya, Be, dibanding yang.
1: Iya, karena itu rumah tuh di Kota Baru namanya.
0: Oh.
1: Itu daerah yang terelit di Jogja.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke,
1: okay, okay. Dan rumah itu gaya kolonial.
0: Oke.
1: Okay. Iya, itu memang mahal ya, gitu. Okay, okay. Memang sederetan tuh rumahnya modelnya gaya kolonial semua.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kalau bisa dibilang kayak high class itu ya?
1: Iya, seperti ya. Kalau di Jakarta menteng lah gitu.
0: Oke, okay. Perumahan elit lah.
1: Iya, perumahan elit. Yeah. Di Kota Baru tuh. Orang tahu semua lah, rumah Kota Baru tuh hanya rumahnya orang-orang yang
0: berduit.
1: Berduit, iya.
0: Okay.
1: Ya. Tapi sekarang lebih banyak, apa namanya, buat komersial ya, buat toko, buat ini, buat restoran, buat seperti itu.
0: Oke. Okay. Ini kayaknya kalau misalnya orang-orang properti yang emang lagi-lagi desperate, jangan sampai ketemu Babe ya. Jangan bikin egonya kena ya. Egonya kena dibeli loh. Aduh, ya ampun. Mas Rektra, semangat ya.
1: Jadi gak usah takut ya kan. Mm-mm. Apa yang kita jalanin, kita yakinin aja.
0: Oke.
1: Okay. Pelan atau cepat, kita gak tahu. Ya kan. Tapi percaya bahwa kita akan maju.
0: Betul. Yang penting niatnya dulu kalau kata Babe.
1: Ya, keyakinan itu ya harus ada.
0: Penting
1: karena masalah. Keyakinan itu landasan dari semua pekerjaan kita.
0: Wih. Mantap Mas Rendra. Ya. Walaupun studionya belum rame, tetap fokus saja ya. Semangat terus
1: saya
0: jalanin.
1: Saya diusir aja terus saya beli.
0: Iya. Benar nih. Mas Rendra aja. Ya mudah-mudahan yang ngikutin jejaknya dari Babe gitu kan.
1: Enggak, bukan jejak saya, ini jejak semua orang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau kita baca semua cerita-cerita orang-orang suki-suki itu, mereka berawal cuma dari keyakinan.
0: Oh,
1: nggak ada yang lain.
0: Okay.
1: Ya.
0: Ya emang kalau kita nggak yakin ya nggak akan bisa
1: betul,
0: jalan juga ya, Be ya.
1: Dan keyakinan itu fantastic gitu loh, bisa meningkatkan taraf hidup kita berkali-kali lipat dengan keyakinan saja.
0: Oke. Okay. Keren.
1: Ya.
0: Walaupun Mas Rendra juga baru, ya sabar-sabar dulu ya Mas Rendra ya. Be, kita akan bacain dua WhatsApp terakhir sebelum kita puterin lagunya.
1: Oh ya, ini udah tahun. Udah 5 menit lagi. Ada WhatsApp?
0: Ada dua WhatsApp lagi, terus kita akan puterin lagu dari Bunda Amel di Bali ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada Mas Gunawan, Be. Mas Gunawan ini adalah mantan bank yang sekarang punya kolam renang.
1: Deh.
0: Transisi dari kerja kantoran ke mengelola bisnis fisik itu luar biasa mengejutkan. Bukan hanya mindset tapi fisiknya ya, Be.
1: Mm-mm.
0: Saya gabung sanga-sanga di bulan ke-11. Tahun lalu ya?
1: Iya tentunya, karena kita belum 11.
0: Iya benar. Babe, dari pengamatan Babe, orang yang keluar dari zona nyaman kantoran ke bisnis fisik itu biasanya menghadapi kejutan fisik apa yang paling tidak bisa mereka antisipasi?
1: Ya, semua surprise. Ya kan, kolam renang siapa yang mau berenang kita gak tahu.
0: Betul.
1: Iya. Tonton jam 5 ada satu bis pengen berenang misalnya.
0: Nggak keprediksi juga.
1: Iya,
0: betul,
1: jadi
0: betul.
1: Kepastiannya itu tidak pasti gitu.
0: Okay.
1: Tapi saya bilangan kalau tidak pasti itu pasti kan okay. Gitu. Jadi ketidakpastian jangan menghalangi kita karena sebentar lagi pasti.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi semangat, niat dan kesungguhan hati ya.
0: Benar.
1: Ya, jadi
0: semangat
1: seperti itu. Iya, karena ketidakpastian itu pasti nanti pasti.
0: Ketidakpastian itu pasti akan pasti.
1: Iya, yeah, itu
0: quotes Babe yeah, Bambang itu. Prano.
1: Malam ini.
0: Malam ini. Mbak Dewi, selamat malam di WhatsApp kita terakhir di malam hari ini, yeah. Foxian dari Surabaya. Punya kos 20 kamar.
1: Buset, banyak banget. Mantap.
0: Wong sugih enggak sini, Be?
1: Ya, belum tentu.
0: Passive income dari kos lumayan, tapi saya enggak mau stagnan. Bergabung sangat-sangat 2 bulan lalu, Babe, ada hal yang menarik dari posisi saya. Karena punya kos, saya ketemu 20 penghuni yang profil dan kebutuhannya berbeda-beda.
1: Iya.
0: Tapi saya enggak tahu nih cara yang enggak awkward untuk memperkenalkan sangat-sangat ke penghuni kos sendiri. Kasih saran dong, Be. Oh, dia bingung prospeknya.
1: Iya, jadi gampang aja. Sekali waktu mau nyobain nggak gitu?
0: Oke, okay. Kasih tester.
1: Kasih tester.
0: Iya.
1: Cari yang travel size ya, mm-hmm. Cobain deh dia gitu.
0: Oke. Okay. Dikasih atau
1: ya tes enggak, aja? Gitu. Tes aja. Aja. Kalau dicobain, kalau dikasih mah nanti kayak temanmu tuh si Iqbal
0: iya,
1: itu.
0: Iya Iqbal. Iqbal bal, balikin bal 100 mili bal. Lalu bal. Kan tuh buat modal buat tes tiko orang kali. Gak paham lu mah.
1: Gitu loh ceritanya.
0: Iya.
1: Ya kan? Mungkin sabun ya. Mm-hmm. Sabun dipotong kecil-kecil, cobain yang pakai sabun gitu. Sekali nyoba pasti beli dia.
0: Yes
1: gitu.
0: Cobain tuh Mbak Dewi cara dari Babe tuh, yeah. Travel size 30 mili,
1: yeah.
0: Kalau enggak dia kayak so generous gitu ya, Be. Mijit-mijit lah kalau capek atau apa gitu.
1: Ya, ya. Jangan bahaya.
0: Di kosan. Oh,
1: karena ibu kos-kosan nanti tarik ke
0: image
1: dalam.
0: Image-nya gimana?
1: Oh, ya. Jangan.
0: Tarik ke dalam maksudnya ya. Untuk silaturahmi.
1: Iya. Gitu. Semprot-semprot aja.
0: Iya.
1: Suruh nyobain.
0: Tipis-tipis.
1: Iya,
0: tipis-tipis aja. Boleh. Mm-hmm. Ya Mbak Dewi ya, tadi kalau kata Babe, cobalah dikasih tester pakai travel size yang 30 mili. Klasik atau ultimate terserah, yang penting.
1: Yeah.
0: Real testi itu yang paling mujarab kata Babe adalah dari mulut ke mulut dulu.
1: Betul, jadi gini nih pengalaman saya.
0: Iya. Yeah.
1: Begitu orang dibalur, mm-mm. atau orang nyoba sabun kita, mm-mm. udah gak bakal lepas lah.
0: Ya. Setuju lagi.
1: Setuju. Ya. Langsung nempel kayak perangko ya.
0: Bener.
1: Padahal kita gak pakai perangko sekarang.
0: Aduh, sampai mentok ya. Iya, setuju. Berarti okay. Dari mulut ke mulut, semangat Mbak Dewi ya. Ya,
1: jadi terima kasih untuk semua yang sudah kasih pertanyaan.
0: Yang sudah join di malam hari ini.
1: Mudah-mudahan ngobrol gak jelas ini bisa bermanfaat bagi semuanya.
0: Gak jelas tapi faedahnya, bro.
1: Ya, jadi... Kita selalu bersama sangat-sangat
0: sing ada lawan. Selamat malam semuanya, Foxian, bye-bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih bersama Rockaway Session Sobat Fox, bersama Dito malam hari ini. Tenang saja, saya kembali. Setelah tadi kita mendengarkan Babe yang sangat keren, kita punya kurang lebih berapa menit nih? 50 menit di Rockaway Session, masih ada 1 jam. Jadi Sobat Fox bisa dengerin sisa malam ini dengan klasik rock. Pasti udah nungguin banget dari tadi dan dari minggu kemarin mungkin ya, klasik rock pencintanya banyak. Kemana nih, ada, tenang aja, tetap disempetin ya kan. Kita langsung buka malam hari ini seperti biasa. Kalau Sobat Fox mau request, langsung menuju WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887188 1053, atau melalui aplikasinya Fox Radio di smartphone masing-masing. Yang belum download, silahkan download. Bisa cek di App Store atau Play Store VOKS Fox Radio. Bisa streaming, bisa request langsung tanpa harus punya radionya ya Sobat Fox. Oke, aku tunggu requestnya Sobat Fox. Siapa cepat dia dapat, mumpung masih ada waktu. And here we go. Kita mulai Rockabye Session malam hari ini. We have Queen, We Are The Champions. Because we are the champions, right? Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: khusus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik, kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: The Rockabye Session.

Kembali bersama saya Dito, masih di Rockabye Session di Fox Radio Jogja. Halo semua, gimana kabarnya malam mingguan bersama Fox Radio Jogja? Yang mendengarkan entah abis malam mingguan atau gak kemana-mana malam mingguan. Ya gitulah. Aku baru pulang nih Sobat Fox dari Dieng. Wah, jalan-jalan baru sampai Jogja tadi jam 9 malam. Terus jam 11 langsung siaran loh. Hebat kan? Masih menyapa Sobat Fox selama hari ini. Gak ada istilah rasa capek karena lebih seru ngobrol dan muterin lagu buat Sobat Fox daripada tidur. Anyway, kita menyapa dulu Sobat Fox yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Mbak Rina di Condong Catur. Selamat malam Mbak Rina. Apa kabar bundaku? Bundaku tetanggaku. Malam hari ini Mbak Rina minta diputerin lagunya Deep Purple yang Soldier of Fortune. Kata Mbak Rina, makasih Mas Dito, dari Ibu Rina di Condong. Sama-sama Bu Rina. Saya tidak pernah lelah memutarkan lagu buat jenengan. Happy terus selalu ada, berarti setianya Paul. Saya suka yang setia-setia. Pendengar setia ada juga nih Sobat Fox. Ada Mas Gumilang di Sewon Bantul. Selamat malam Mas Gumilang. Dan juga aku titip salam buat seluruh warga Sewon Bantul yang sedang mendengarkan 105,3 Fox Radio Jogja. Warganya nih, warga Sewon, Mas Gumilang minta diputerin lagunya Dokken yang Unchained the Night. Alright, ditunggu ya Mas Gumilang. Nanti kita puterin setelah lagu yang diminta sama Mbak Rina tadi. Sobat Fox yang lain, jangan lupa buat request. Waktu kita tidak banyak ya kan, kurang lebih setengah jam lagi. Iya gak sih? Oh iya, 32 menit. Bebas aku puterin klasik rock buat Sobat Fox. Kita puterin dulu lagu yang diminta tadi sama Ibu Rina di Condong. Ada Soldier of Fortune from Deep Purple. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di sekretariat PRSSNI DIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.

Kembali bersama saya Dito Sweat Fox, pasti di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Barusan ada satu lagu favoritku, tapi bikin ngantuk ya. Walaupun emang bagus banget, The Animals, The House of the Rising Sun. Ihi, ya ampun, The Animals kayak ngebawa kalau aku ke rumahnya Pak D, ya kan? Ke rumah Pak D, lagu-lagunya The Animals sama The Beatles. Sebut The Beatles, apa kita puterin aja ya The Beatles? Seru kayaknya. Sobat Vlog mau The Beatles yang mana? Tapi bagus-bagus semua. Apa perlu? Kayaknya kalau aku pikir-pikir, Don't Let Me Down, kayaknya seru ya. Ya udah, sementara itu dulu, kecuali Sobat Fox ada yang tiba-tiba ngechat, Mas, The Beatles ini aja. Baru nanti kita ganti. But anyway, malam mingguan Sobat Fox bersama Fox Radio Jogja. Cuaca lagi dingin-dingin ya. Kemarin, tadi malam aku tuh nginep di Dieng. Dan katanya cuaca menembus, suhunya tuh tembus di bawah 10 derajat Celcius. Kayaknya ini salah satu pertama kalinya aku kemarau ke Dieng. Terakhir kayak gini kayaknya SMA mungkin, sedingin ini, atau mungkin kuliah, aku lupa. Cuman emang dingin banget Sobat Fox. Kayaknya kalau yang gak kuat dingin, kayaknya lumayan ya, tantangan challenging ke Dieng. Tapi menurutku menarik, karena part of dingin-dinginannya itu tuh bagian dari cerita serunya bersama teman-teman kalau menurutku ya. Akhirnya weekend aku dihabiskan tidak di Jogja, Sobat Fox. Jalan-jalan beneran ini. Ah, Mas Dito mah jalan-jalan terus, makanya siaran digantiin terus. Ya, beda kan. Kalau ini kan beneran chill, Sobat Fox. Beneran liburan, ketika orang lain juga liburan. Masih banyak tau orang liburan dan anak-anak sekolah tadi aku lihat. Kalau Sobat Fox kemana nih sama keluarga? Udah jalan-jalan kemana? Karena gosipnya Senin udah masuk ya anak sekolah ya, bener atau enggak? Atau tergantung sekolah.

sekolahnya. Harusnya keluarganya udah jalan-jalan. Minimal yang di dalam kota juga bagian dari jalan-jalan. Kebutuhan dasar manusia katanya sekarang. Harus healing. Semua orang gak inget umur ya. Semua butuh healing. Oke, tadi aku menjanjikan The Beatles. Kita puterin ya, Sweet Fox. Don't Let Me Down from The Beatles. Stay tuned.

0: aktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
4: Rasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Perjumpaan singkat kita akhirnya betulan sudah selesai Sobat Fox. Selama kurang lebih 1 jam aku nemenin Sobat Fox secara singkat buat mengakhiri malam mingguan. Karena kalau udah lewat jam 12 sudah hari minggu, gak malam minggu lagi ya. Gak Saturday night. Tapi semoga menghibur Sobat Fox semuanya malam hari ini. See you again tomorrow. Seperti biasa masih di Rockabye Session bersama Dito. Dan kalau malam besok kita punya alternatif rock yang gak kalah seru Sobat Fox. Justru juga banyak yang nungguin ya. Sekali lagi selamat beristirahat. Semoga bisa tidur nyenyak, melupakan semua masalah dan gak kebangun-bangun. Makanya jangan kebanyakan minum air sebelum tidur Sobat Fox. Itu juga tidak dianjurkan untuk tepat minum air sebelum tidur, karena nanti bisa kebangun kencing terus ya kan. Ketemu pokoknya besok jam 9 malam sampai jam 12 malam. Dan yang belum pulang hati-hati di jalan ya. Alright, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. See you and good night Sobat Fox. Bye-bye.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai lagi, yaitu ke Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau pas airnya surut, bisa melihat hamparan alga atau rumput laut yang berwarna hijau maupun coklat. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, ada juga bintang laut, sampai ke golongan kerang-kerangan. Tapi yang tidak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, yaitu mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antaranya yang menarik adalah tempat ibadah untuk empat agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Apakah ini sebuah bentuk dari multikulturalisme? Ya, siapa tahu. Pantai Ngobaran, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9

0811-1009-777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari 1 bedroom, 2 bedroom, sampai 3 bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upo-rampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua. Your soul, your head.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta.

0: kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000 sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.

selalu saja ada yang menarik. Mulai dari tempat wisata, kulinernya, bahkan keseniannya. Ada kesenian yang namanya satu tapi variannya banyak. Namanya jatilan. Kali ini kita kenalan sama jenis jatilan lancur. Kesenian ini memasuki generasi keempat yang berada di Dusun Ngemplak, RT 1, RW 15, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman. Generasi pertama paguyuban kesenian jatilan telah dirintis sejak tahun 1966 oleh para pecinta kesenian jatilan. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua pada tahun 1970-an. Sedangkan generasi ketiga pada tahun 1979-an. Saat ini, generasi keempat mengangkat kembali kesenian jatilan lancur yang diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2013 dengan nama Turonggo Lancur Jati. Istilah lancur sendiri diambil dari aksesoris yang dipakai di bagian tutup kepala yang terbuat dari bulu panjang ayam jantan. Kesenian jatilan lancur merupakan cikal bakal kesenian jatilan yang sekarang ada dan sudah berkembang dengan istilah jatilan kreasi. Dengan kostum sederhana, mulai dari baju putih, celana tari, jare, sampur, staken, dan kamus, dilengkapi kuluk dengan hiasan bulu ayam atau lancur, serta alat peraga lainnya seperti kuda kepang, barong, topeng wewe, merupakan ciri khas dari jatilan lancur. Sedangkan iringan atau gamelan yang digunakan adalah gendang, bendeh, angklung, dan bem. Sampai saat ini, paguyuban kesenian jatilan Turonggo Lancur Jati beranggotakan 59 orang yang berasalkan dari warga Ngemplak dan sekitarnya. Ayo, adakah yang mau ikutan bergabung juga untuk melestarikan

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sangasanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.